0: menumbangkan Jerman 2-1 nih Sobat Bare. Jadi Ekuador menumbangkan Jerman 2-1 di grup E. Sedangkan Pantai Gading tampil solid dengan mengalahkan Curacao dengan skor 2-0. Sehingga menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Nah, ada jadwal pertandingan juga yang berikutnya di waktu WIB ya, waktu Indonesia Barat, di jam 2 Norwegia dan Prancis, di jam 7 ada Uruguay dan Spanyol. Nah, Sobat Bana, nantikan tim favorit Sobat Bana semua tampil mengejutkan dengan skor-skor yang mengejutkan pula di Piala Dunia FIFA 2026. Dan nantikan terus lensa Piala Dunia hanya di Bana FM Ngawi ya, akan menyajikan informasi dan kabar terupdate itu tentang hasil Piala Dunia FIFA 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang dan jam 7 malam. Pantau terus Piala Dunia 2026 dan lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi di sesi pertama. Dan ini Bila kembali lagi di sesi kedua gitu Sobat Bahana. Dan pastinya seperti biasa gitu jam 7 sampai jam 8 nanti di sesi kedua ini Bila akan namanya Sobat Bahana semuanya. Berhubung ini masih jam 7 lebih seperempat gitu Sobat Bahana, masih ada waktu sekitar 45 menit buat Bila namanya Sobat Bahana semuanya di pagi hari. Dan pastinya Sobat Bahana jangan lupa untuk menceritakan ataupun share pendapatnya gitu tentang apa aja sih aktivitas yang bisa Sobat Bahana lakukan gitu kebersamaan. Aktivitas kebersamaan yang bisa Sobat Bahana lakukan di kala pemadaman listrik bergilir ini, atau Sobat Bahana sedang menghadapi atau mengalami gitu pemadaman listrik entah di pagi hari, siang hari, ataupun sore hari dan malam hari. Bagaimana apakah aktivitas kebersamaan yang bisa Sobat Bahana lakukan? Nah kalau dari Sobat Bahana yang satu ini katanya tadi kan minum teh ataupun kopi di teras rumah sambil ngobrol bersama keluarga. Nah kalau Sobat Bahana yang lain gimana? Apakah juga sama gitu atau ada yang lain nih Sobat Bahana? Tapi kalau yang unik-unik nih, Bila pernah menjumpai nih Sobat Bahana. Jadi saat ada pemadaman listrik tuh kita bangun tenda-tendaan tuh Sobat Bahana tahu kan yang punya anak kecil. Nah itu di depan rumah Sobat Bahana, dalamnya itu dikasih senter dan camping di situ nih Sobat Bahana bersama teman-teman atau tetangga-tetangganya waktu Bila kecil gitu Sobat Bahana. Nah itu tuh jadi momen yang berkesan banget sih kalau menurut Bila Sobat Bahana. Kalau anak kecil ya, kalau ketemu anak kecil bisa lah mengelir ataupun bermain. Nah tapi kalau udah sama-sama dewasa atau besar nih Sobat Bahana, kadang tuh sekarang kan lebih banyak yang canggung karena kebiasaan menggunakan handphone ataupun media sosial ya dengan berkomunikasi. Nah kalau zaman sekarang atau sekarang ini yang lagi krisis yang namanya tenaga listrik nih Sobat Bahana, yang handphone bayangin aja seharian gak bisa main handphone karena baterainya habis. Terus habis itu di rumah gak ngapa-ngapain, bingung, bosen nih Sobat Bahana, akhirnya keluar rumah. Nah ketemu sama tetangganya dan bingung mau nyapanya gimana gitu karena keseringan gak pernah bertegur sapa karena seringnya itu dari handphone di media sosial. Nah Sobat Bahana pasti merasakan ya gimana canggung dan bagaimana ini nyapanya gitu. Nah Sobat Bahana mesti mikirnya gitu. Nah jadi sekarang ini menjadikan momen ataupun dampak positif dari pemadaman listrik ini Sobat Bahana, bagaimana cara kita membangun kebersamaan kembali bersama keluarga, teman, dan tetangga-tetangga gitu ya Sobat Bahana. Kalau bapak-bapak biasanya bisa banget nih ke pos ronda, habis itu ngobrol-ngobrol sama tetangga-tetangganya. Tapi kalau Sobat Bahana sendiri gitu, seumuran Sobat Bahana yang Gen Z ini, yang gengsinya katanya selangit tuh Sobat Bahana, gimana cara Sobat Bahana semuanya gitu ya menurunkan gengsinya, menurunkan rasa canggungnya, bisa ngobrol kembali atau berkomunikasi secara langsung kembali gitu bersama keluarga ataupun tetangga. Karena ini menjadi hal yang penting ya Sobat Bahana, apalagi kalau kita tetangga gak pernah bertegur sapa gitu karena udah sibuk dengan kegiatannya masing-masing setiap hari, dengan gadget ataupun kerjaannya masing-masing setiap hari nih Sobat Bahana. Nah itu pasti perlu diperhatikan kembali gitu ya. Nah kalau sama besti-bestinya itu biasanya main permainan tradisional tuh bisa banget menurut Bila, walaupun gelap ya Sobat Bahana, tapi kalau di luar rumah tuh biasanya agak terang gitu. Nah Sobat Bahana juga bisa menggunakan senter atau lampu otomatis gitu. Nah kita bisa bermain permainan tradisional ataupun permainan yang lainnya gitu ya, contohnya ular tangga, tebak-tebakan, ataupun bermain kartu gitu Sobat Bahana. Bisa bermain itu bersama anak kecil-anak kecil di sekitar kita gitu Sobat Bahana, ataupun bersama keluarga. Nah itu menjadi momen gitu ya kalau memang sudah habis nih obrolan bersama keluarga, merencanakan liburan bersama keluarga. Nah saatnya kayak refresh kembali, kita bermain bersenang-senang. Kalau waktu sekolah itu yang namanya udah selesai pembelajaran, waktunya kita ice breaking nih Sobat Bahana, mengembalikan fokus kembali ataupun mengistirahatkan otak sejenak gitu. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana, apakah momen yang Anda lakukan gitu ya di saat mati listrik untuk membangun kebersamaan entah dari keluarga, teman, ataupun tetangganya? Nah boleh banget di spill di 0856345454545 gitu ya Sobat Bahana. Kalau mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari juga boleh banget ya, langsung aja telepon di 0856345454545.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebab gue masih ngomongin tentang mati listrik nih Sobat Bana. Nah, gimana Sobat Bana semua di daerah Sobat Bana semuanya gitu, apakah masih terjadwal gitu ya di mati listrik bergilir gitu ya. Nah, semoga Sobat Bana dari semua dampak negatif dan apa yang kita rasakan, ketergangguan aktivitas dan ketidaknyamanan gitu ya, memunculkan ada dampak positif juga di Sobat Bana. Mulai dari membangun kebersamaan, bagaimana cara kita berkomunikasi yang namanya jauh dari gadget tuh Sobat Bahana. Bahkan 1000 cara pun kalau di kita lakukan seharian gitu Sobat Bahana, kalau kita jauh dari gadget ketika listriknya

waduh, udah kembali lagi loh Sobat Bayana. Nah ini bagaimana cara kita agar bisa mengurangi waktu ataupun durasi untuk bermain gadget tuh harusnya konsisten Sobat Bayana. Kalau memang hari ini dikurangi 2 jam, besoknya 3 jam, besoknya lagi harus konsisten gitu Sobat Bayana. Jadi kalau cuma sehari aja, kalau menurut Bila gak mempan sih Sobat Bayana. Tapi gak apa-apa Sobat Bayana, tapi itu sudah termasuk usaha bagaimana cara kita untuk bertegur sapa, membangun kebersamaan bersama keluarga, tetangga, dan teman-teman kita gitu. Nah Sobat Bayana, kalau bersama bestie-bestinya nih, Bila penasaran banget. Biasanya Sobat Bayana tuh kalau sama bestie-bestinya, kalau keluar ataupun ngopi gitu, itu ngapain aja tuh? Apakah juga bermain gadget, berfoto-foto, dan bermain TikTok tuh biasanya Sobat Bayana? Kalau Bila, itu pengalaman Bila tapi Sobat Bayana. Kalau keluar sama bestie-bestinya, berfoto-foto, bermain TikTok tuh. Bayangkan kalau di sebuah tempat ngopi itu kita mengandalkan wifi, di situ tiba-tiba listriknya mati, nggak ada wifi, kita harus ngapain? Waduh, mau pulang di rumah juga mati listrik, kita di rumah mati listrik, akhirnya pergi main Sobat Bayana biar menikmati yang namanya listrik kembali gitu ya. Waduh, sesuatu hal yang tidak terlihat yang kita anggap biasa aja. Dan akhir-akhir ini tuh kita cari-cari Sobat Bayana, kita menghindari yang namanya listrik itu gak ada, kita cari-cari yang ada listriknya. Nah Sobat Bayana sendiri, kalau mengalami hal tersebut, apa sih yang dilakukan Sobat Bayana tuh? Apa ngobrol gitu, yang ngobrol, waduh topiknya apa nih? Ada juga orang yang bingung kayak gitu Sobat Bayana, mau ngobrol tapi bingung mau ngobrolin apa gitu ya. Nah tapi Sobat Bayana sebetulnya ya, dari hal kecil tuh kita bisa ngobrolin banyak banget di Sobat Bayana harusnya ya. Tapi kalau Sobat Bayana bingung, itu biasanya kebanyakan main gadget sih kalau menurut Bila. Nah Sobat Bayana sendiri, semoga gitu ya, dari dampak positif kebersamaan ini bisa muncul gitu ya kesadaran kita semua akan harus mengurangi yang namanya gadget gitu ya, harus bisa berkomunikasi secara langsung atau berkomunikasi bersama bestie-bestinya ataupun keluarga dan tetangganya dengan langsung gitu, untuk membangun rasa kebersamaan kembali, untuk membangun silaturahmi kembali ini. Nah Sobat Bayana sendiri, apa sih yang Sobat Bayana lakukan saat terjadi mati lampu untuk membangun kebersamaan itu? Nah boleh banget ya di-spill di 085634545, atau Sobat Bayana langsung aja mau cerita sama Pila di pagi hari ini di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi gitu ya. Sampai ini udah hampir setengah, udah setengah 8 nih Sobat Bahana Bila melihat jam gitu ya. Nah Sobat Bahana, masih ada waktu sekitar 20 menitan gitu buat Bila nemenin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya Sobat Bahana tadi sudah banyak sekali Sobat Bahana yang bercerita sama Bila di pagi hari ini bagaimana Sobat Bahana itu melakukan momen kebersamaan bersama keluarga di saat yang namanya mati listrik bergilir. Nah Sobat Bahana, pasti semuanya apalagi di daerah Jawa, Sobat Bahana itu merasakan ya bagaimana rasanya mati listrik gitu ya. Apalagi kalau pagi, mati listrik kalau pagi itu Sobat Bahana baru bangun ataupun baru mau memulai aktivitas udah disambut dengan keterbatasan aktivitas tersebut tuh Sobat Bahana. Rasanya itu bisa merusak mood dari pagi sampai nanti malam tuh Sobat Bahana. Tapi semoga mati listrik pagi, siang, ataupun sore dan malam nih Sobat Bahana tidak mengganggu kenyamanan semuanya. Walaupun memang terganggu nih Sobat Bahana, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Kalau siang hari Sobat Bahana waktunya kita semua menikmati, ataupun yang siang udah waktunya luang gitu mau menikmati, mau beristirahat gitu Sobat Bahana, malah tidak bisa beristirahat karena biasanya tuh kipasnya mati Sobat Bahana, jadi gerah banget ya. Kalau siang hari masih kerja nih Sobat Bahana juga terganggu ya, pekerjaannya tertunda ataupun pekerjaan harus diselesaikan sekarang tuh Sobat Bahana, nggak bisa terselesaikan hari ini. Kalau sore hari dikala capek-capeknya pulang kerja, pulang beraktivitas itu Sobat Bahana, mau di rumah mau melepas lelah gitu bersama keluarga ataupun bagaimana cara kita melepas lelah gitu ya, mandi bersih-bersih, makan, habis itu mau menikmati suasana sore menjelang malam gitu, gak bisa Sobat Bahana karena di rumah itu mati listrik. Pastinya orang rumah juga repot. Terus habis itu kita pulang tuh mau mandi, kalau airnya belum diisi atau belum stok gitu Sobat Bahana, waduh bingung juga, harus cari air dulu gitu Sobat Bahana, atau harus mandi dengan cara menghemat air gitu. Belum lagi masak gitu Sobat Bahana, waduh itu sangat menguras tenaga ataupun energi. Nah kalau malam hari Sobat Bahana, waktunya kita melepas lelah, menikmati waktu gitu, nah malah mati listrik dan di rumah itu gelap, ataupun kita harus mempersiapkan juga yang namanya senter, yang namanya lilin ataupun lampu otomatis gitu Sobat Bahana, untuk menemani atau menerangi rumah kita gitu. Nah itu dia Sobat Bahana, ketergangguan atau ketidaknyamanan gitu ya, mulai dari pagi, siang, sore, dan malam ketika tidak ada tenaga listrik gitu ya. Yang biasanya kita remehin aja tenaga listrik yang tidak kelihatan gitu ya, yang kita pakai setiap hari, kita nggak memperdulikan apa-apa, tiba-tiba sekarang ini susah dicari. Waduh tuh Sobat Bahana harus benar-benar perhatikan ya, ataupun perhatian nih Sobat Bahana sama yang namanya persiapan kalau ada pemadaman listrik. Nah Sobat Bahana sendiri, dari dampak-dampak negatif ini harus kita ambil dampak positifnya juga. Contohnya momen kebersamaan tadi udah Bila bilang banyak sekali ya Sobat Bahana, momen kebersamaan yang bisa kita lakukan bersama keluarga, tetangga, ataupun besti-besti kita dikala ada kita merasakan pemadaman listrik bergilir ini. Nah Sobat Bahana juga bisa banget nih diterapkan gitu atau dilakukan gitu ya, tadi tips-tips dari Sobat Bahana yang lain untuk kita bagaimana kita menghadapi atau momen kebersamaan apa sih yang bisa kita lakukan dikala ada pemadaman listrik bergilir ini. Pastinya momen ini tuh bisa membangun chemistry ataupun melepas lelah juga bisa nih Sobat Bahana. Mungkin kalau kita tidur ya, kalau gelap ataupun mati listrik tuh terasa gerah Sobat Bahana kalau menurut Bila. Nah kalau gak bisa tidur, waduh ya bermain aja Sobat Bahana, bermain ngobrol sama orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat ataupun tersayang kita gitu Sobat Bahana, untuk melepas lelah di situ. Nah Sobat Bahana semua bisa banget nih diceritain, ataupun Sobat Bahana sudah melakukan ini semua, pengalaman Sobat Bahana gimana yang Sobat Bahana rasain gitu setelah melakukan momen-momen kebersamaan ini. Nah boleh banget ya di spill di 0853454545 atau ceritain langsung sama Bila di pagi hari ini, mumpung masih ada waktu sekitar 15-an menit Sobat Bahana buat sama Bila di pagi hari ini. Langsung aja di 0853454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah siaran pagi sama Bira di pagi hari. Dia aja ngopi spesial pagi hari ini. Nabila udah namanya Sobat Bahana 2 jam gitu ya. Dari tadi jam 6 sampai Indo hampir jam 8 gitu. Nabila mau pamit undur diri Sobat Bahana. Buat pesan-pesan dan obrolan kita seru tadi tadi pagi ya Sobat Bahana sampai dengan sekarang gitu ya. Semoga ada dampak positif yang menjadikan listrik ataupun tenaga listrik di khususnya di daerah Jawa dan Ngawi ini cepat stabil ya Sobat Bahana. Pemadaman listrik ini juga segera berakhir gitu ya, dan aktivitas serta ketergangguan itu bisa kembali lagi ataupun bisa hilang gitu Sobat Bahana. Keterbatasan aktivitas bisa kita melakukan aktivitas seperti biasa dan normal lagi. Terus ketergangguan yang hilang gitu, dan kita mendapatkan kenyamanan. Nah Sobat Bahana semuanya pastinya harus memperhatikan juga bagaimana cara kita mempersiapkan gitu ya Sobat Bahana alat-alat ataupun diri kita untuk pemadaman listrik bergilir ini. Nabila pamit undur diri Sobat Bahana, terima kasih yang udah bergabung di pagi hari ini dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.

0: kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

101,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kutuk penyekapan dan penganiayaan wanita di Bandung, DPR desak hukuman kebiri bagi pelaku. Sobat Bana, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdullah, ini mengutuk keras tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Sobat Bana, ia meminta penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal berupa hukuman kebiri kepada pelaku. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Abdullah ini mengatakan kejahatan itu bukan sekedar penganiayaan biasa, tetapi adalah sebuah tindakan yang merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban secara berulang dalam kurun waktu yang panjang, dan pelaku ini bisa dikenai hukuman kebiri. Sobat Bana, legislator dari fraksi PKB ini menilai hukuman kebiri ini sangat layak dipertimbangkan, apalagi rekam jejak pelaku ini memiliki pola kekerasan yang berulang. Belum diringkus polisi atas sangkaan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang penganiayaan berat, mantan istri pelaku ternyata juga mengaku pernah menjadi korban kekerasan brutal dari pelaku. Sobat Bana, fakta ini memperlihatkan pelaku juga diduga pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istri, dan ini menunjukkan pola perilaku yang berbahaya. Sobat Bana, kendati demikian, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk segera membuka posko pengaduan khusus di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memfasilitasi jika ada korban lain yang selama ini bungkam karena trauma atau takut melapor. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus sebat koma di FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Lila. Mudah-mudahan pagi hari ini kabarnya baik, kabarnya sehat dan udah siap banget gitu ya untuk kembali berjuang, lanjutkan perjuangan di hari-hari kemarin untuk bisa meraih targetnya gitu Sobat Bana. Oke, tapi mudah-mudahan sih perjuangannya enggak ini deh, enggak terganggu sama pemadaman listrik bergilir gitu ya. Yang banyak atau marak banget dirasain akhir-akhir ini gitu loh Sobat Bana. Oh ya, berkaitan dengan pemadaman listrik nih Sobat Bana, saat mati lampu bisakah ini untuk kembali menjadi momen untuk kembali memperkuat kebersamaan? Gimana menurut kamu? Ini dia topik yang kita angkat pagi hari ini. Hari ini gitu Sobat Bana, silakan deh bisa kasih tanggapan atau pendapatnya di Ngopi Spesial. Lila tunggu sampai jelang jam 10 pagi ya, waktunya banyak banget gitu. Nah, selain itu juga nih Sobat Bana, selain bisa ngobrolin topik hari ini seperti biasa juga di sesi yang pertama, Sobat Bana bisa dapat info-info catatan sejarah, plus juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, peredaran narkoba sekarang semakin canggih aja. Nah, makanya hati-hati juga ya dengan peredaran narkoba di ruang digital gitu. Sobat Bahana, pemerintah saat ini juga memperketat pengawasan ruang digital ini untuk mengantisipasi modus baru nih ya, modus baru peredaran narkoba di 2026, sekaligus juga ini melindungi masyarakat gitu. Sobat Bahana, gimana sih modusnya mereka bergerak di ruang digital ini? Narkoba ini ditawarkan melalui media sosial atau konten dengan sebutan permen atau obat happy, vitamin, dan sebagainya. Nah, pelaku ini menggunakan akun palsu ya untuk berkomunikasi hingga transaksi ini kemudian dihapus gitu. Transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran digital. Kemudian narkoba ini diserah terimakan di titik yang disepakati tanpa adanya pertemuan langsung gitu. Sobat Bahana, itu dia ya modus peredaran narkoba di ruang digital. Jadi pemerintah ini juga sudah punya strategi bagaimana memberantas peredaran narkoba di ruang digital ini. Ini dengan mengintegrasikan data BNN ke sistem blokir konten di platform digital. Kemudian meningkatkan patroli cyber harian bersama antar kementerian atau lembaga. Terus juga bekerja sama dengan platform gitu ya untuk memutus konten terkait penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga menelusuri kaitan peredaran narkoba dengan judi daring dan pencucian uang. Makanya nih sobat Bahana, masyarakat nih dihimbau untuk mengenali perilaku dan mengenali perubahan perilaku dan juga ciri-ciri penyalahgunaan narkoba ya, seperti menarik diri seperti itu. Kemudian jalin komunikasi yang terbuka dan edukasi bahaya narkoba dengan keluarga. Awasi aktivitas anak di dunia digital ya. Aktivitas digital anak dan remaja ini mesti diawasi secara ketat Sobat Bahana, dan laporkan kalau Sobat Bahana mungkin dapat indikasi, dapat aktivitas mencurigakan gitu ya, lapor aja ke 184 BNN Sobat Bahana. Nah, ternyata memperoleh narkoba lewat platform daring ini Sobat Bahana, data dari BNN ya, ini di 2021 sebesar 2,7%. Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba BNN tiap 2 tahun sekali gitu. Untuk tahun 2025 surveinya belum diterbitkan ya. Jadi yang terakhir nih di tahun 2023 ini 1,5% gitu. Dan yang pasti juga Sobat Bahana, masukan dari BNN ini menjadi dasar penting juga untuk memperkuat penindakan terhadap konten yang berkaitan dengan peredaran narkoba ya. Pokoknya hati-hati bermain di dunia digital. Anak-anak ini perlu juga mendapatkan pengawasan secara ketat gitu. Baik Sobat Bahana, 15 menit dari jam 8 pagi. Halo, selamat pagi. yang baru saja gabung menikmati ngopi spesial barengan Lila pagi hari ini di edisi Jumat Berkah ya, 26 Juni. Yang stay-nya udah dari tadi juga makasih banget. Silakan nih kasih tanggapan atau pendapatnya. Kalau listrik padam itu bisa jadi momen untuk kembali memperkuat kebersamaan gak sih kalau menurut kamu gitu? Silakan deh bagi opininya ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana. Di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget ketik aja komennya di situ. Ntar kita bakal angkat juga semuanya di sesi yang kedua ya. Pokoknya topiknya nanti kita bahas khusus di sesi yang kedua gitu. Oke, sementara Sobat Bahana bisa dapat info-info catatan sejarah, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Situasi lalu lintas mungkin, kondisi jalan, kondisi cuaca, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Kalau memang dirasa penting nih informasinya buat di-share gitu ya, jangan ragu-ragu kirimkan aja informasinya ke 0856345454545. Lebih bagus lagi kalau ada videonya gitu. Oke, pokoknya kita tunggu ya. Oke deh Sobat Bahana, kita bakal di jalan menyusuri sejarah dulu ya, apa yang pernah terjadi, momen bersejarah atau peristiwa penting apa yang pernah terjadi di tanggal 26 Juni ya. Nah, antaranya ada penandatanganan piagam PBB sampai konser terakhir yang digelar oleh Elvis Presley gitu. Kalau Gen Z mungkin nggak kenal ya sama Elvis Presley ya. Yang kenal mungkin yang Gen Gen sebelumnya. Ya Sobat Bahana, di 26 Juni 1945 ini piagam PBB ditandatangani gitu. Piagam PBB ini adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat di 26 Juni 1945 oleh ke-50 anggota asli dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, piagam ini kemudian mulai berlaku 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendiri, yakni Republik Tiongkok, kemudian Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan juga Amerika Serikat. Kemudian mayoritas penandatanganan yang lain gitu ya. Buat Bahana, penandatanganan ini di momen bersejarah di 26 Juni 1945.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, cuaca di daerah-daerah di Jawa Timur hari ini Jumat 26 Januari diperkirakan bervariasi gitu, antara cerah berawan sampai hujan dengan intensitas ringan hingga lebat ya di sejumlah daerah gitu. Jadi harus tetap waspada nih Sobat Bahana terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai petir ataupun juga angin kencang, terutama pada siang sampai malam hari gitu. Nah, untuk wilayah-wilayah yang berada di Ngawi dan sekitarnya ya, kita mulai dulu dengan Pacitan nih Sobat Bahana. Hari ini diperkirakan perakiraan cuacanya daerah kabur, suhunya 21 hingga 28 derajat Celcius. Untuk Ponorogo, cuaca diperkirakan berawan Sobat Bahana, sementara suhu berkisar 23 hingga 31 derajat. Nah, bergeser ke Trenggalek, diprediksi hujan ringan, suhunya 22 hingga 29 derajat. Sementara Sobat Bahana Madiun, hari ini diperkirakan cerah ya, suhu 22 hingga 30 derajat. Nah, bergeser ke Magetan Sobat Bahana. Di Magetan ini diperkirakan udara kabur dan suhunya ini untuk di wilayah Magetan ya, ini diperkirakan suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat. Di Ngawi nih Sobat Bahana, untuk cuaca diprediksi cerah, suhunya 24 hingga 32 derajat dan di Bojonegoro cerah juga ya. Di ini suhunya 23 hingga 32 derajat Celcius. Itu beberapa kondisi cuaca perakiraan dari BMKG yang untuk hari ini gitu di Jumat 26 Juni Sobat Bahana. Oke. Ini mudah-mudahan sih bisa membantu juga untuk yang mungkin punya rencana pergi kemana gitu ya. Tadi terutama di daerah-daerah yang tadi udah disebutin, jadi udah bisa memperkirakan nah, cuaca yang seperti ini bisa mengantisipasi dari awal, terutama yang punya aktivitas di luar ruangan gitu. Oke. Baik Sobat Bahana, kita masih punya beberapa info catatan sejarah hari ini, dan salah satunya ini momen yang terjadi di tanggal 26 Juni Sobat Bahana ya. 26 Juni kalau tadi 1945 ini penandatanganan piagam PBB. Sementara Sobat Bahana, peristiwa atau momen penting juga yang terjadi

0: Jadi di 26 Juni tahun 1977, Elvis Presley ini tampil di konsernya yang terakhir. Buat bahannya 26 Juni 1977 ya, penampilan terakhir dari Raja Rock and Roll Elvis Presley di konsernya. Nah, kalau belum tahu nih, mungkin yang generasi zaman sekarang nggak begitu paham ya. Elvis ini adalah seorang penyanyi sekaligus juga penulis lagu, pemeran juga yang berasal dari Amerika, dan dia dianggap sebagai salah satu ikon kebudayaan yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Nah, dia ini sering disebut dengan sebutan King of Rock and Roll atau singkatnya The King ya. Itu dia sobat bana kiprah dari Elvis Presley yang mengadakan konser terakhirnya di 26 Juni 1977.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: Buat Belanda, Belanda gilas Tunisia 3-1, Timnas Pusat lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup F Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Timnas Belanda ini memastikan langkah ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup F usai menaklukkan Timnas Tunisia dengan skor 3-1 pada laga terakhir fase grup di Kansas City Stadium, Missouri, Amerika Serikat, Jumat 26 Juni pagi ini. Sobat Bana, Belanda tampil dominan sejak awal laga. Tim asuhan dari Ronald Koeman ini membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elias Sikri pada menit ketiga. Sebelum akhirnya Brian Broby ini menggandakan skor 4 menit berselang. Sobat Bana, Tunisia sempat memperkecil ketinggalan lewat Hazim Mastauri pada babak kedua, tetapi Jan-Paul van Hek ini memastikan kemenangan Belanda melalui sundulan pada menit ke-62. Hasil ini memastikan Virgil van Dijk dan kolega finish di puncak klasemen grup F dengan 7 poin. Sobat Bana, Belanda didampingi Jepang yang lolos sebagai runner-up setelah bermain imbang 1-1 melawan Swedia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Baena Radio. Sobat Baena, banyak banget anak yang merasakan fatherless gitu ya. Nih, angka fatherless di Indonesia, Sobat Baena, menurut data Kemenduk Bangga 26 November 2005, 1 dari 4 anak di Indonesia ini tidak merasakan kehadiran ayah dalam pengasuhan ya. Nah, angka nasionalnya sendiri sebesar 25,8%, Sobat Baena. Untuk provinsi tertinggi, Sobat Baena, ini ada di Papua Pegunungan dengan 50,2%, dan provinsi terendah adalah Bali 15,1% gitu. Nah kan ayah kan sebenarnya punya tanggung jawab yang sama kan dengan ibu gitu, yang sama-sama penting gitu dalam mendampingi tumbuh kembang anak, Sobat Baena. Ini penting ya untuk menghindari kondisi fatherless atau hilangnya peran ayah dalam pengasuhan, agar anak itu bisa tumbuh dengan optimal gitu. Nah, kenapa sampai terjadi fatherless ini? Faktornya apa aja, Sobat Baena? Ayah bekerja jauh dari keluarga, kemudian terjadi perceraian, budaya patriarki ya, juga kurangnya interaksi antara ayah dan anak. Kayaknya Sobat Baena, dukungan pemerintah ini juga semakin digencarkan gitu ya, mengedukasi ayah melalui seminar daring, penyuluhan, dan juga pembentukan komunitas. Kemudian mengampanyakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah dan ayah mengambil rapot anak. Juga menyediakan jasa konsultasi bagi ayah secara gratis nih ya, melalui nomor WhatsApp 0853-5588-7777 gitu. Kenapa ayah ini harus terlibat dalam pengasuhan anak, Sobat Baena? Karena bisa memberikan sosok panutan bagi anak ya, kemudian juga memberikan dukungan moral kepada anak, memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada anak, terus juga memberikan dukungan emosional nih, Sobat Baena, untuk gangguan kesehatan mental ya. Jadi pengasuhan ideal itu terjadi ketika ayah dan ibu ini sama-sama hadir dalam tumbuh kembang anak, Sobat Baena. Kehadiran kedua orang tua tentu saja akan menghadirkan atau menghasilkan generasi yang kuat dan juga berkualitas ya. Itu dia pentingnya sosok ayah juga yang harus ikut mengambil peranan juga dalam pola asuh anak gitu. Nggak cuma ibu aja, tapi juga ayah harus berperan gitu ya. Baik, Sobat Baena, masih ada waktu 18 menit lagi nih di sekitar di Ngopi Spesial. Ila masih buka kesempatannya tuh lebar banget, masih banyak banget waktunya. Silakan kasih tanggapan atau komennya untuk topik hari ini. Mampu padam ya atau mati listrik, kalau menurut kamu bisa nggak sih jadi momen untuk memperkuat kebersamaan lagi? Nah, itu dia topiknya. Silakan ya, bisa di-share di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Baena dan di radio visualnya Baena, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, Sobat Baena, yang juga menjadi catatan sejarah, catatan penting di tanggal 26 Juni ya, ini Muhammad Ali, tahu dong Muhammad Ali petinju gitu ya, ini pensiun gitu, mantan petinju profesional asal Amerika Serikat, Sobat Baena, yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga yang paling signifikan ya, dan juga terkenal dari abad ke-20 gitu. Dan di awal karirnya, Sobat Baena, Ali ini dikenal sebagai sosok yang inspiratif, kemudian kontroversial juga gitu, dan berpengaruh ya, baik di dalam ataupun juga di luar ring tinju.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Ketika listrik padam ya, televisi kan jadi mati, internetnya juga mati, wifi-nya. Justru ternyata banyak orang yang kembali berkumpul dan berbincang bersama keluarga atau tetangga gitu. Nah, ini dia ya. Jadi apakah mati lampu bisa menjadi momen untuk memperkuat kembali kebersamaan? Gimana menurut kamu? Kita tunggu di sini nih tanggapan atau komennya. Silakan bisa di-share di 085634545. Juga bisa lewat medsosnya Bana. Terus di chatroom yang ada di radio visualnya Bana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Oke deh Sobat Bana, tanggal 26 Juni ada beberapa hari yang diperingati juga di setiap tanggal 26 Juni ya. Dan hari ini adalah hari internasional melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba ilegal Sobat Bana. Diperingati setiap 26 Juni melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 44 ya, yang diadopsi tanggal 7 Desember 1987. Nah, peringatan ini bertujuan untuk memperkuat aksi dan juga kerjasama internasional dalam mewujudkan masyarakat dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sobat Bana, setiap tahunnya individu, komunitas dan juga berbagai organisasi di seluruh dunia ini juga turut ambil peran gitu ya dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga peredaran narkoba ilegal. Sobat Bana, masalah narkoba ini merupakan tantangan global gitu yang boleh dibilang sih kompleks dan juga berdampak pada jutaan orang di berbagai negara gitu, termasuk di Indonesia. Selain mengancam kesehatan fisik dan mental, Sobat Bana, banyak pengguna narkoba ini juga menghadapi stigma dan diskriminasi gitu ya. Mereka enggan atau kesulitan memperoleh layanan kesehatan dan juga dukungan yang dibutuhkan. Jadi peringatan Hari Internasional melawan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba ilegal ini Sobat Bana juga menjadi momentum nih untuk melakukan pendekatan secara lebih manusiawi ya, terutama kepada mereka-mereka korban dari narkoba gitu. Jadi momentum untuk pendekatan yang lebih manusiawi, terus juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pengguna narkoba dengan hormat dan juga empati, menyediakan layanan sukarela berbasis bukti, mengedepankan upaya pencegahan, terus juga menawarkan alternatif ya selain hukuman gitu. Nggak nih, juga ini yang pasti menghapus stigma dan diskriminasi melalui sikap saling menghargai. Sobat Bana, 2026 tema peringatan melawan penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba ilegal ini mengambil tema masalah narkoba global, isu yang terus berlanjut, tantangan baru dan respon inovatif. Itu yang menjadi tema peringatan di tahun 2026 ya. Yang pasti ini menyoroti perlunya kolaborasi global dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang dengan solusi yang lebih efektif dan juga efisien. Seperti itu. Jadi tadi juga sempat kita singgung waspada peredaran narkoba di platform digital gitu ya. Ini juga berkaitan juga dengan hari melawan penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba ilegal yang diperingati setiap tanggal 26 Juni. Baik, sebetulnya beberapa informasi yang hadir tadi mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya, dan jangan lupa juga dong ya untuk berbagi opininya Sobat Bana. Kalau mati lampu Sobat Bana, apakah ini bisa menjadi momen untuk memperkuat kembali kebersamaan? Nah itu dia topiknya. Silahkan bisa di-share. Kita masih tungguin di ngopi spesial. Mumpung waktunya juga masih banyak banget ya. Bentar lagi kita masuk di sesi 2 dan kita bakal ngobrolin khusus topik kita hari ini. Makanya yang belum kasih tanggapan atau komennya, kita masih tunggu di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bahana.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Dialog pemerintah dengan mahasiswa ini perlu terus untuk dibuka. Sobat Bana, ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga iklim demokrasi di tengah maraknya aksi unjuk rasa. Sobat Bana, keterbukaan pemerintah untuk menerima aspirasi mahasiswa disebut dapat menjadi sarana untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Sobat Bana, Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Olaryantobi, seperti dikutip dari Republika Online hari ini, pemerintah ini menunjukkan kemauan untuk menerima masukan dari mahasiswa melalui pembukaan ruang dialog. Menurutnya, langkah itu perlu diapresiasi sebagai bagian dari praktek demokrasi. Sobat Bana, keterbukaan pemerintah juga terlihat ketika menerima berbagai masukan dari kalangan akademisi, ekonom, dan masyarakat dalam merespon pelemahan nilai tukar rupiah maupun penurunan indeks harga saham gabungan. Sobat Bana, yang menilai kebijakan fiskal dan moneter yang ditempuh oleh pemerintah diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama, penyebab utama pelemahan ekonomi. Sobat Bana, sementara untuk program makan bergizi gratis yang belakangan juga menjadi salah satu isu dalam aksi mahasiswa ini, menurutnya pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program itu untuk memperbaiki berbagai kendala yang ada di lapangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi Sobat Banyar, Nira masih di sini. Seperti janji Nira tadi, sesi yang kedua di Ngopi Spesial kita bakal obrolin khusus topik kita hari ini ya. Nah Sobat Banyar, lampu padam, apakah ini bisa menjadi momen untuk kembali memperkuat kebersamaan? Silakan nih, bisa di 0856345454545 yang ingin kasih pendapatnya. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Di chatroom di situ ada di aplikasi Express Radio. Ya Sobat Bahana, beberapa hari terakhir memang kita sering banget kan mengalami pemadaman listrik bergilir gitu. Ya memang saat listrik padam banyak aktivitas yang akhirnya menjadi terganggu. Mulai dari pekerjaan, usaha, sampai aktivitas rumah tangga ya. Karena ya banyak banget nih sekarang yang tergantung sama energi listrik gitu. Tapi dibalik rasa ketidaknyamanan yang kita rasakan ketika listrik padam Sobat Bana, ini apa ya, ada sesuatu yang berbeda gitu. Apa ya kira-kira? Ya saat televisi mati, ponsel mati, mulai kehabisan baterai, gak bisa ngecas gitu ya. Terus yang bisa kita rasakan, suasana rumah tuh lebih tenang gitu. Justru obrolan antar anggota keluarga deh yang menjadi lebih hangat gitu kan. Sibuk dengan gawenya masing-masing gitu. Anak-anak bisa ngobrol barengan orang tua, bisa bermain barengan orang tua, kita bisa ngumpul barengan tetangga gitu ya. Dan suasana kebersamaan tuh kembali terasa gitu loh Sobat Banam. Coba kalau malam-malam listriknya tiba-tiba mati gitu ya, padahal di rumah tuh gerah banget, pasti deh pada keluar rumah. Nah kita bisa bertemu dengan tetangga, bercengkrama seperti itu ya. Nah lampu padam apakah menjadi momen untuk kembali memperkuat kebersamaan? Gimana menurut kamu? Silakan deh kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tunggu di Ngopi Spesial di ini apa namanya, sampai nanti di jam 10 pagi gitu ya, untuk edisi hari ini Sobat Bana di Jumat 26 Juni.
2: Artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bayana, menurut kamu nih ya, apakah pemadaman listrik itu justru bisa menjadi momen untuk lebih dekat dengan keluarga atau tetangga gitu, atau malah membuat suasana semakin tidaknya menik kira-kira? Oke, silakan ya berbagi ceritanya di sini. Bisa online langsung juga. Atau WhatsApp di 085634545445. Kemudian bisa di medsos, terus juga di chatroom yang ada di radio visualnya bahannya gitu ya. Silakan deh kasih tanggapan atau komennya di situ gitu. Apa namanya sobat bahannya? Ini kalau listrik padam gitu, sekali lagi, apakah ini bisa jadi momen untuk kembali memperkuat kebersamaan? Nah, itu dia topiknya ya. Yang sudah masuk di sini karena kita bukanya udah dari tadi lainnya, terima kasih banget. Yang mau nyusul juga silakan, kita masih tungguin. Waktunya juga masih banyak gitu. Dan terima kasih nih yang udah beberapa juga yang udah kirim pesan ya, seperti selamat pagi Ibu Indah. Kalau listrik padam di malam hari biasanya keluarga itu langsung ngumpul di teras gitu, Mbak. Anak-anak jadinya nggak main HP terus kan, jadi ngobrolnya sambil minum teh deh, rasanya seperti zaman dulu. Zaman dulu tenang banget gitu ya, Bu ya. Ya betul banget sih, kadang-kadang teknologi kan membuat masing-masing dari individu itu sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri gitu. Dan saat listrik padam ya, ini justru bisa menjadi waktu untuk bisa saling berbincang lagi dengan keluarga gitu, Bu Indah ya. Saya setuju sih sama Ibu gitu. Terima kasih Bu Indah. Yang lain kita masih tunggu juga di sini ya. Silakan bisa kasih tanggapan atau komentarnya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan

0: Mike berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Binar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya Sobat Bana, pemadaman listrik kan bisa terjadi kapan saja, di mana saja gitu ya. Meskipun ini bisa menimbulkan rasa gak nyaman, bisa ada keluhan juga karena aktivitasnya terganggu gitu. Tapi sebenarnya kita bisa juga loh mengubah situasi, kondisi seperti itu menjadi kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan, tetap produktif, dan tentu saja bermanfaat gitu Sobat Bana. Nah, saat terjadi pemadaman listrik gitu kan, kamu bisa menemukan cara ya untuk bisa tetap aktif dan menikmati waktu tanpa tergantung pada perangkat elektronik Sobat Bana. Berbagai kegiatan seperti membaca, bermain, berolahraga, sampai berinteraksi dengan orang lain ini bisa mengubah situasi yang membosankan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan juga berarti gitu. Termasuk ini menjalin lagi kebersamaan dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga juga, dengan teman-teman gitu. Oke, kalau menurut kamu sendiri gimana nih Sobat Bana? Bisa gak sih ketika lampu listrik itu menjadi momen untuk bisa menguatkan lagi kebersamaannya? Yang sudah gabung di sini dulu, makasih ya Ibu Sri. Memang aktivitas jadi banyak yang terganggu sih Mbak, tapi saat listrik padam, para tetangga di kampung saya tuh justru banyak yang keluar rumah dan saling mengobrol, jadi lebih akrab tuh kan ya, sisi positifnya. Makasih ya Ibu ya. Ternyata juga padamnya listrik ini bisa membuat hubungan antar warga juga semakin erat gitu loh.

0: 프랑스 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Berbeda dengan Piala Dunia Qatar, FIFA izinkan bendera LGBT masuk stadion dan mengabaikan protes Mesir Iran. Sobat Bana, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menolak permintaan Iran dan Mesir untuk melarang pengibaran bendera pelangi dalam laga Piala Dunia yang mempertemukan kedua negara di Seattle pada Jumat waktu setempat. Penolakan ini tetap dilakukan meski kedua negara secara tegas keberatan dengan adanya perayaan tema Pride lokal yang dikaitkan dengan pertandingan itu. Sobat Bana, seperti dikutip dari Republika Online, hari ini FIFA mengungkapkan bendera simbol LGBTQ tersebut itu tetap diizinkan masuk ke seluruh pertandingan Piala Dunia berdasarkan kode etik lembaga. Kebijakan itu berbeda dengan aturan ketat yang sempat diterapkan pada turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar. Kendati FIFA menyatakan tidak terlibat langsung dalam rangkaian acara kota itu, mereka memastikan bendera pelangi tidak akan dilarang di dalam stadion. Dengan keputusan itu, Sobat Bana, atribut pelangi dipastikan bisa dibawa masuk oleh penonton ke stadion saat Iran berhadapan dengan Mesir dalam laga yang kini memicu kontroversi dan dijuluki sebagai Pride Match di Seattle hari Jumat. Sobat Bana, pertandingan itu kebetulan dijadwalkan bersamaan dengan akhir pekan perayaan Pride tahunan di Seattle, dan komite panitia lokal di kota itu mempromosikan laga itu sebagai bagian dari acara bertema Pride. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, saat lampu padam atau listrik padam, apakah ini bisa jadi momen untuk kembali memperkuat kebersamaan? Nah, boleh kasih opininya di sini, ceritanya gitu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, di situ ada chatroom ya, silahkan deh bisa tulis, nanti kita bisa angkat juga komenannya di ngopi spesial gitu. Halo Mas Denny, kalau menurut aku lampu padam boleh saja menjadi momen kebersamaan asalkan gak terlalu lama, karena pekerjaan juga banyak yang bergantung pada listrik. Ya, lampu padam bisa, boleh, tapi jangan lama-lama karena bisa mengganggu aktivitas, katanya Mas Denny seperti itu ya. Dan di saat padam, ya bolehlah curi waktu untuk bisa ngumpul bareng keluarga gitu. Ini sebenarnya pendapat yang menarik juga sih ya. Kebersamaan itu penting, tetapi aktivitas masyarakat tentu juga harus tetap berjalan dong ya. Ya, sobat Bahana, di era digital seperti sekarang ya, kita sering berkumpul, tetapi masing-masing sibuk dengan gawainya sendiri-sendiri gitu ya, enggak sih? Ya, udah bukan sesuatu yang aneh pemandangan seperti itu gitu. Mungkin sesekali keadaan seperti listrik padam bisa mengingatkan kita kalau kebersamaan itu tidak selalu membutuhkan teknologi. Ya, cukup dengan duduk bersama, cengkrama dan saling mendengarkan cerita gitu. Bagaimana sobat Bahana, saat listrik padam aktivitas apa nih yang biasanya bisa dilakukan barengan keluarga untuk bisa menjalin kebersamaan lagi gitu. Ini ada ide yang bisa dilakukan ya sobat Bahana, kalau siang hari sih, kalau malam untuk membaca ini juga susah karena gak ada penerangan gitu kan. Nah, ini kalau siang tuh bisa membaca majalah atau buku gitu ya. Bisa cari buku atau majalah favorit untuk dibaca tanpa mendapat gangguan konsentrasi dari perangkat listrik atau notifikasi media sosial. Dengan kegiatan ini nih, sobat Bahana, dengan membaca buku ya, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita atau sekedar menghibur deh sembari menunggu listriknya yang kembali gitu. Membaca ini bisa juga jadi kegiatan yang menyenangkan ya, membantu untuk bisa melepaskan stres dan bisa banget loh menenangkan pikiran.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, ketika tiba-tiba listrik padam gitu ya, apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, selain membaca buku, nah ini kalau siang hari sih bisa juga loh bermain papan atau permainan kartu nih ya, barengan teman, keluarga gitu. Permainan-permainan seperti catur gitu ya, monopoli atau poker, nah ini bisa menjadi hiburan yang seru dan interaktif nih Sobat Bahana, tanpa bergantung pada perangkat listrik gitu kan. Namun sebenarnya sih gak perlu ya menunggu sampai listriknya mati gitu untuk bisa bermain, karena kita bisa memainkan permainan sederhana itu di saat ada waktu luang gitu. Ya bisa juga Sobat Bahana berolahraga di luar ruangan nih, bisa juga dilakukan ya ketika listrik padam. Ini jadi kesempatan yang sempurna untuk berolahraga di luar ruangan loh Sobat Bahana. Kalau kondisi cuacanya lagi cerah, coba deh keluar untuk berlari, mungkin sepedaan atau jalan-jalan di sekitar lingkungan tempat tinggal kamu gitu. Melakukan kegiatan yang kreatif. Nah ini ya Sobat Bahana, pemadaman listrik itu bisa jadi momen yang tepat juga nih untuk mengeksplorasi sisi kreatif kamu gitu. Coba ambil pensil sama kertas atau catatan dan pensil warna, lalu mulailah menggambar atau mewarnai gitu. Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan, nah bisa juga itu dilakukan ya ketika nggak ngapa-ngapain, dengan nggak bisa ngapa-ngapain yang lain. Nah ini bisa membuat sesuatu yang kreatif, kerajinan tangan seperti itu. Terus ini juga nih Sobat Bahana, berinteraksi dengan orang lain secara langsung nih ya. Kalau listriknya padam, ini menjadi kesempatan yang baik juga loh untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung gitu. Kamu bisa menghabiskan waktu yang berkualitas seperti berkumpul dan bercerita dengan keluarga, teman, atau sekedar menyapa tetangga. Sudah adakah yang masuk lagi tanggapan atau opininya di sini? Belum juga sih. Oke, yang lain nanti masih bisa kok ya gabung di sini untuk bisa memberikan tanggapan. Kalau momen listrik padam ini apakah bisa jadi momen untuk memperkuat lagi kebersamaannya? Itu dia topiknya hari ini.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, ketidaknyamanan karena pemadaman listrik Sobat Bana sebenarnya sih ada sisi positifnya juga yang bisa kita ambil ya. Kesempatan untuk kembali mempererat kebersamaan dengan keluarga ataupun juga tetangga gitu kan. Oke, Lila masih pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini. Yang belum sempat kasih komentarnya nanti bisa gabung ya di Ngopi Bana, di Ngopi Santai ataupun juga di Ngopi Senja. Nah sekarang saatnya Lila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Jumat 26 Juni. Terima kasih loh untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramestret edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan tempo dulu, festival perjuangan yang mengajak bernostalgia di masa lampau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyelenggarakan Festival Lamongan Tempo Dulu Perjuangan 2026 di sepanjang kawasan Gajah Mada Kabupaten Lamongan. Acara tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Lamongan ke-457 tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lamongan Yurono Effendi pada Rabu malam 24 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung meriah selama 4 hari berturut-turut. Festival budaya ini sengaja digelar untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat serta mengajak ribuan pengunjung bernostalgia menelusuri jejak perjuangan, nilai gotong royong, dan atmosfer kehidupan sosial masyarakat Lamongan pada puluhan tahun silam. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan memaparkan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa area festival diramaikan oleh 88 stan jadul yang didirikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, sekolah, BUMD, serta 50 pelaku UMKM lokal.
2: Kaitannya dengan Lamongan Tempo Dulu, kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, alhamdulillah sangat semarak. Dari pesertanya semakin tahun semakin naik, partisipasi tidak hanya dari OPD, dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari alumni-alumni juga bagus.
1: Seluruh peserta stan diwajibkan mengenakan busana tradisional masa lampau, sembari menjajakan aneka kuliner, jajanan jadul, dan minuman khas daerah guna memperkuat kecintaan warga terhadap sejarah sekaligus mempromosikan potensi unggulan Lamongan. Selain menyuguhkan hiburan musik roncong campur sari dan malam nostalgia era 90-an, festival lintas generasi ini juga memberikan manfaat sosial langsung bagi publik melalui pembukaan pasar sembako murah, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Pengangguran perempuan di Magetan naik. BPS sebut, lulusan SMK justru makin banyak terserap kerja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mencatat tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2025 di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru menunjukkan tren positif karena semakin banyak terserap di dunia kerja. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan tingkat pengangguran terbuka perempuan mencapai 4,21%, sedangkan pengangguran laki-laki berada di angka 2,5%. Meski demikian, Samsudin melihat perkembangan positif pada tenaga kelulusan SMK. Menurutnya jumlah penduduk pekerja dengan pendidikan terakhir SMK justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, lulusan SMK yang bekerja tercatat sekitar 21,31%. Angka tersebut meningkat menjadi 24,37% pada tahun 2025 atau hampir seperempat dari total penduduk pekerja di Kabupaten Magetan. Ia menilai peningkatan itu menunjukkan pendidikan vokasi mulai mampu menjawab kebutuhan industri. Selama ini dunia usaha sering mengeluhkan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kini kondisi tersebut mulai berubah karena sekolah vokasi semakin menyesuaikan kompetensi lulusannya.
4: 24,21,31, nah sekarang di 2025 24,37 orang yang bekerja itu. Dengan tamatan SMA makin banyak di sini. Artinya apa? Mungkin ada keberhasilan di situ ya, terkait dengan keahlian SMA itu dengan dunia kerja sudah di matchingkan gitu loh. Dulu kan isunya seperti itu ya.
3: Meski lulusan SMK terus meningkat, Samsudin mengatakan kelompok pekerja terbesar di Magetan masih berasal dari masyarakat berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Kelompok ini mendominasi karena sebagian besar pekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan pekerja informal lainnya. Setelah lulusan SD, komposisi tenaga kerja terbesar berikutnya adalah dari lulusan SMK. disusul lulusan SMP dan SMA umum. Sementara lulusan perguruan tinggi masih menyumbang kurang dari 10% dari total penduduk yang bekerja. Menurut Samsudin, rendahnya persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja juga dipengaruhi preferensi mereka dalam memilih pekerjaan. Banyak lulusan sarjana mengincar posisi administrasi atau manajerial sehingga lebih selektif dibandingkan lulusan SMA maupun SMK.
4: Yang masih dominan itu SD atau tidak tamat SD, yang petani-petani itu Pak ya, yang sudah sepuh-sepuh itu. 104,5 FM Bahana.
5: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramestret edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan tempo dulu, festival perjuangan yang mengajak bernostalgia di masa lampau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyelenggarakan Festival Lamongan Tempo Dulu Perjuangan 2026 di sepanjang kawasan Gajah Mada Kabupaten Lamongan. Acara tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Lamongan ke-457 tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lamongan Yurunur Effendi pada Rabu malam 24 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung meriah selama 4 hari berturut-turut. Festival budaya ini sengaja digelar untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat serta mengajak ribuan pengunjung bernostalgia menelusuri jejak perjuangan, nilai gotong royong, dan atmosfer kehidupan sosial masyarakat Lamongan pada puluhan tahun silam. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan memaparkan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa area festival diramaikan oleh 88 stan jadul yang didirikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, sekolah, BUMD, serta 50 pelaku UMKM lokal.
2: Kaitannya dengan Lamongan Tempo Dulu, kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, alhamdulillah sangat semarak. Dari pesertanya semakin tahun semakin naik, partisipasi tidak hanya dari OPD, dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari alumni-alumni juga bagus.
1: Seluruh peserta stan diwajibkan mengenakan busana tradisional masa lampau sembari menjajakan aneka kuliner, jajanan jadul, dan minuman khas daerah guna memperkuat kecintaan warga terhadap sejarah sekaligus mempromosikan potensi unggulan Lamongan. Selain menyuguhkan hiburan musik keroncong campur sari dan malam nostalgia era 90-an, festival lintas generasi ini juga memberikan manfaat sosial langsung bagi publik melalui pembukaan pasar sembako murah, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Pengangguran perempuan di Magetan naik. BPS sebut, lulusan SMK justru makin banyak terserap kerja. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mencatat tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2025 di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru menunjukkan tren positif karena semakin banyak terserap di dunia kerja. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan tingkat pengangguran terbuka perempuan mencapai 4,21%, sedangkan pengangguran laki-laki berada di angka 2,5%. Meski demikian, Samsudin melihat perkembangan positif pada tenaga kelulusan SMK. Menurutnya jumlah penduduk pekerja dengan pendidikan terakhir SMK justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, lulusan SMK yang bekerja tercatat sekitar 21,31%. Angka tersebut meningkat menjadi 24,37% pada tahun 2025 atau hampir seperempat dari total penduduk pekerja di Kabupaten Magetan. Ia menilai peningkatan itu menunjukkan pendidikan vokasi mulai mampu menjawab kebutuhan industri. Selama ini dunia usaha sering mengeluhkan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kini kondisi tersebut mulai berubah karena sekolah vokasi semakin menyesuaikan kompetensi lulusannya.
4: 24,31, nah sekarang di 2025 24,37 orang yang bekerja itu dengan tamatan SMA kejuruan makin banyak di sini. Artinya apa? Mungkin ada keberhasilan di situ ya, terkait dengan keahlian SMA itu dengan dunia kerja sudah di matchingkan gitu loh. Dulu kan isunya seperti itu ya.
3: Meski lulusan SMK terus meningkat, Samsudin mengatakan kelompok pekerja terbesar di Magetan masih berasal dari masyarakat berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Kelompok ini mendominasi karena sebagian besar pekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan pekerja informal lainnya. Setelah lulusan SD, komposisi tenaga kerja terbesar berikutnya adalah dari lulusan SMK. disusul lulusan SMP dan SMA umum. Sementara lulusan perguruan tinggi masih menyumbang kurang dari 10% dari total penduduk yang bekerja. Menurut Samsudin, rendahnya persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja juga dipengaruhi preferensi mereka dalam memilih pekerjaan. Banyak lulusan sarjana mengincar posisi administrasi atau manajerial sehingga lebih selektif dibandingkan lulusan SMA maupun SMK.
4: Yang masih dominan itu SD atau tidak tamat SD, ya, petani-petani itu Pak ya, yeah. Yang sudah sepuh-sepuh itu kan masih kerja terus ya, walaupun laki-laki perempuan kerja. Yeah. Kemudian yang kedua itu SMA kejuruan yang kerja, kemudian SMP dan SMA umum gitu. Yang lainnya universitas masih di bawah 10% gitu.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ratusan mahasiswa Ngawi, Kepung Pemkab dan DPRD, desa evaluasi program nasional. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Ngawi turun ke jalan pada Kamis 25 Juni 2026. Untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun daerah. Aksi yang diikuti elemen Serikat BEM Ngawi, PCPMII Ngawi, GMNI, dan IMM tersebut diawali dengan long march dari perempatan Kartonyono menuju kantor pemerintah Kabupaten Ngawi dan gedung DPRD Ngawi. Dalam aksi bertajuk 6 plus 5 tuntutan itu, mahasiswa membawa 11 poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Selain itu, mereka juga meminta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Tak hanya isu nasional, masa aksi turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mendesak di Kabupaten Ngawi, mulai dari meningkatnya kasus kekerasan seksual, keberadaan bekas tambang galian C yang belum tertangani, hingga berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan. Koordinator aksi Asep Syamsuri Riza menilai berbagai program pemerintah perlu dikaji ulang agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Asep, perhatian terhadap sektor pertanian juga harus menjadi prioritas. Ia menyoroti masih adanya kesulitan petani dalam memperoleh pupuk maupun bahan bakar untuk mendukung aktivitas pertanian. Mahasiswa juga mempertanyakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Mereka berharap program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta adanya nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
6: Dalam itu kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh DPRD Mu yang satu mahasiswa Ngawi. Mereka membawa aspirasi masyarakat Ngawi, ini mewakili masyarakat Ngawi, dan kami siap mengakomodir semua aspirasi itu. Ini kita pilah-pilah, jadi ada dua yang menjadi agenda tuntutan adik-adik mahasiswa. Pertama yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional kami mendukung dari apa yang dituntutan oleh mahasiswa itu tentang evaluasi MBG, evaluasi KGMP, dan lain sebagainya, kenaikan harga BBM. Kami sepakat itu mendukung bentuk komitmen kami hadirkan fraksi-fraksi yang ada di sini. Nanti fraksi-fraksi ini akan meneruskan aspirasi dari adik-adik mahasiswa nanti ke fraksi DPR RI yang lebih berkompeten dalam penyusunan kebijakan nasional.
5: Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ngawi Wono Kartiko menyatakan siap mengawal dan meneruskan aspirasi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Yuwono menambahkan DPRD berencana menggelar rapat dengan pendapat guna membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, sehingga dapat dicari langkah penyelesaian yang lebih konkret. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Kusetia Hariyudo resmi gabung Persela, siap perkuat lini depan Laskar Joko Tingkir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
7: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan resmi mendatangkan penyerang berpengalaman, Kushedia Hariyudo, untuk memperkuat lini depan mereka di musim ini. Kehadiran pemain yang akrab disapa Yudo ini diharapkan menjadi amunisi tambahan yang krusial bagi skuad Laskar Joko Tingkir. Yudo mengungkapkan rasa bangganya dapat bergabung dengan Persela, sebuah klub yang ia sebut sebagai tim legenda dengan reputasi besar di kancah sepak bola nasional. Keputusan Yudo untuk bergabung tidak lepas dari kecocokannya dengan filosofi permainan tim yang dinilainya sangat kental dengan karakter khas Jawa Timur.
8: Persela ini tim legend, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga. Persela udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua, ngeyel, ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di apa maksudnya, yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah, jatuh bangkit lagi, pokoknya selagi motivasi apa ya mau menang ya saya harus kejar itu.
7: Dengan pengalaman dan semangat juang yang tinggi, kehadiran Yudo diharapkan mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan daya gedor Persela Lamongan dalam kompetisi mendatang. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini sedikit berbeda dengan hari-hari yang biasanya juga. Karena apa? Di hari ini kita melakukan talk sound spot bersama SD Islamiyah 1 Madiun yang hari ini mendapatkan juara atas lomba pesa. Lupa tadi, tapi biar saya lupa saja karena nanti biar dijelaskan yang narasumbernya. Saat ini kita sudah terhubung dengan pihak Sekolah Islami 1 Madiun. Selamat pagi Ibu dan adik ini. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu Maduratna. Ibu Maduratna Sari, Ibu Dian Maduratna Sari. Panggil Dian gitu aja Bu, atau Ibu Maduratna atau Abu Ibu Madusari gitu. Oh gitu. Siap. Ibu, dengan adik siapa yang satunya nih? Gaisan. Iya, Gaisan. Gaisan ini kelas berapa, Dik? Kelas 6, siap. Alhamdulillah, saya dari Radio Bahana mengucapkan selamat atas tercapainya prestasi lomba dari yang dilaksanakan oleh pihak Madiun yang membawa nama dan citra baik luar biasa dari SD Islamiyah 1 Madiun. Ibu Sari, bisa sedikit langsung aja gak apa-apa ya Bu ya. Ibu Sari ini boleh nih kenalan nih, Ibu Sari ini sebagai kepala sekolah atau sebagai guru nih Bu?
1: Dikoreksi ya, Mas, ini bukan SD tapi MI.
2: Satu.
0: Oh gitu, siap.
2: Kemudian saya salah satu guru di UI.
0: Ibu bisa agak ini agak dek apa itu headsetnya mungkin agak kurang jelas. Nah, boleh. Nah itu sudah jelas. Bu bisa diperjelas gitu. Ibu tadi dengan ibu siapa mungkin, terus kemudian apa bisa dijelaskan ini tadi diulangi.

0: dan saya juga mengalami
1: no ikuna
2: gede
1: taben aku nyoba.
2: Oh ya ibu, Melati Losida ini sendiri sebenarnya lomba yang setiap tahun dilaksanakan oleh pihak Madiun atau memang ini di tahun ini aja dilaksanakan?
0: Kebetulan baru tahun ini ya event ini diadakan.
2: Sebentar, ternyata ini mungkin headsetnya kepencet. Oke deh, kita hubungi lagi ya nanti setelah yang satu ini ya.

0: Ya, kita kembali lagi bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Dan sudah tersambung lagi dengan Ibu Dian Maduratnasari dan Mas Kaisan. Tadi sempat terputus mungkin karena jaringan ya. Kita enggak apa-apalah, namanya juga sinyal. Ibu tadi sempat joget-joget ya, Bu? Kelihatan dari sini, Bu, soalnya, Bu. Enggak apa-apa, biasa Bu, menikmati hari, boleh.
1: Dan
0: musiknya spontan gitu. Oh gitu, spontan, boleh-boleh. Ibu, alhamdulillah ini suara sudah bagus, bisa sedikit diulangi lagi. Sebenarnya lomba melatih losida ini apa sih sebenarnya, Bu?
1: Melatih losida, itu kepanjangan itu menanam tidur losidanya dengan lubang sisa kampung. Jadi ada lubang sisa kita
0: gitu. Oh gitu. Nah, dari lomba tersebut memang diikuti berapa sekolah, Bu? Kurang lebihnya
1: seluruh sekolah di Kota Madiun. Dari SD sampai SMP.
0: Dan di SD Islamiyah MI Islamiyah 1 Madiun ini mendapatkan juara.
1: Kemarin kita alhamdulillah di peringkat ketiga. Dan sekolahnya ada banyak, ada

0: Oh gitu. Dan terima kasih juga atas waktunya pada hari ini. Sebenarnya kan libur ya, Ibu dan Mas Gaisan, tapi menyempatkan waktu bisa talkshow bersama dengan Radio Bana. Oke Bu, dengan lomba melatih Losida ini yang sudah diikuti oleh belasan ataupun lebih dari puluhan sekolah yang ada di Madiun, keunggulan dari MI Islamiyah 1 ini sebenarnya apa kok bisa menjadi juara ketiga nih?
1: Pucuk tablet, lantik
2: oke. Terlepas dari
1: nutrisi
2: dikas Allah ya.
0: Wah, alhamdulillah. Iya.
2: Awalnya ini hanya semacam iseng ya. Iseng-iseng berhadiah karena
0: kan. Mantap. Iseng-iseng tapi dapat hadiah ya, Bu.
3: Pucuk tablet.
2: Alhamdulillah. Saya tuh lihat yang ada di sekolah itu, kemudian ada informasi itu, kita harus mengeluarkan inovasi. Dan inovasi itu lima inovasi yang ada di potensi yang ada di sekolah.
0: Oh gitu.
2: Potensi yang ada di kerajaan, kebetulan juga potensi yang ada di saya harus
0: toko
2: memutar otak.
0: Wes mantap.
2: Otak saya
0: diputar-putar gitu ya.
2: Ini masih dalam benak ini. Mana caranya ini? Potensi kita apa nih yang bisa kita expose keluar bermanfaat? Ada event juga yang lain daripada yang lain.
0: Oh iya, mantap.
1: Yaitu banyak remaja yang merasa nyaman nih.
2: Ternyata ya, desa
1: banding di dunia
2: itu ada
1: yang lebih aktif
2: juga yang berbeda dari sekolah
1: daripada ngobrol sama sendiri.
2: Jadi maksudnya itu kita menggunakan media tanam yaitu dari berbagai
1: tapi lain karena interaksi
0: gitu siap
1: aja. Jadi
2: di sekolah kita kan kita ada
1: ini juga yang bikin
2: botol itu di
1: tengah keramaian.
2: Maka misalkan kita kasihkan ke bank sampah emang baru ya.
0: Oh iya benar.
2: Kita kita juga media tanam kita itu juga
0: Dan Mas Gaisan sendiri ini berapa tim Bu? Apa berapa personel yang ikut ini?
1: Dan siap.
2: Kemarin kita ada 4 ya.
0: 4 personel.
1: Perjalanan
0: selain Mas Gaisan, ada yang lain?
2: Dunia sepak bola. Ada beberapa kader juga kan sekolah tidak
0: tani
2: ada beberapa kader yang berlatih
1: seru.
0: Oh gitu, siap.
1: Dari setiap lagu
2: yang terbuka itu ada sistem hidroponik ya Bu ya. Sistem hidroponik
1: 2026
2: karena kita tahu karena itu karena ada saluran ya. Terus yang terbuka ada
4: Radio Bahana FM Ngawi
2: juga ada
0: Namanya juga susah ya ini. Kalau istilah bahasa Indonesianya Bu itu mungkin ada nama Latin gitu ya.
2: Sebenarnya itu
0: Jawa
2: di
0: Indonesia.
2: Oh, maten, gini. Lele, itu kalau itu daya lele.
0: Oh, gitu.
2: Stupan, botol spinak. Jadi di atasnya itu dikasih tanaman kangkung. Di bawahnya ada galak. Dibudidayakan lele. Jadi kita punya dua produk sekaligus.
0: Oh, gitu. Terus Mas Gaisan ini di membuatnya dari proses awal sampai akhir gitu ya Bu?
2: Ada timnya sebenarnya
0: ya.
2: Buat itu ya dibantu dengan bapak ibu kita ya.
0: Effortnya luar biasa ya Bu ya. Ibu bisa disampaikan ini Bu alat-alatnya gitu coba yang ada di depan Ibu kayaknya ini ada alat-alatnya ya.
2: ini produk kita. Dari inovasi tadi yang disebut ya. Kita punya ini dasarnya adalah Selena.
0: Maksudnya? Oh gitu.
2: Selena. Selena. Jangan diin dulu. Selena itu beli jus.
0: Jadi dan anak-anak itu
2: kita yang
0: beli. Oh gitu. Wah ini kayaknya dapet iklan nih. Oh, COD di sini ya, di bawah sini ya, nomornya tertera ya. Gitu. Oke. Mungkin selain itu Bu.
2: Ini yang lebih banyak
0: tinggal anu Bu, nanam padi Bu ya kayaknya Bu. Biar sekalian buat kantin juga sekalian. Ini hasil itu. Oke.
2: Ini ada satu lagi inovasi kita. Apa itu?
3: Ini adalah ProMagel. Protein maksud kering.
2: Dari apa?
3: Dari maksud kering.
2: Buat kita kan sudah dapat
0: imun. Nah,
2: ada banyak sisa
0: makan.
2: Ini buat tadi.
0: Saya kira itu nanti dimakan. Saya kira dibuat kemasan kayak gitu bisa dibuat konsumsi Bu.
2: Oh,
0: Bang.
2: Ini dikasih
0: pakai
2: ini
0: gitu. Oh, gitu. Jadi pemanfaatannya dari awal sampai ke bawah pun masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Benar-benar.
2: Terus enggak
0: Oke deh. Terus ini Bu. Oke. Terus apa mungkin dari prosesnya sendiri Bu, ada gak alat-alatnya yang pernah digunakan untuk membuat melati losida tadi?
2: Nih,
0: Seminggu ya Bu, untuk sebelum pemanfaatan digunakan ke tanaman gitu ya.
2: Ya, ini kan dari mana sih? Jangan sih,
0: jangan
2: ini. Kita kan punya trimas, punya kecil di belakang, pakailah
0: BOT
2: ini.
0: Buat sendiri gitu. Oke. Kalau di ini kan hasil-hasil yang pernah dibuat dari MI Islamiyah 1 Madiun nih. Mungkin bisa diperlihatkan, mungkin ada tanaman di situ yang menggunakan manfaatan lahan kosong Bu. Mungkin bisa enggak? Jauh.
2: Kita punya sama neneknya.
0: Oke deh, nanti bisa lah nanti dikirimkan ke radio, mungkin nanti bisa dijadikan satu nanti waktu pembuatan videonya. Oke deh, dari Mas Gaisan sendiri perasaannya bagaimana nih setelah mendapat juara ketiga dari hasil apa itu pencapaian yang luar biasa, effortnya Bu Guru, Bapak Guri yang membawa neteng-neteng barang-barang itu kan? Gimana?
3: Tentunya yang
2: sendiri sangat bersyukur ya Pak. Sekolah saya bisa mengadakan gitu ya. Semangat ya.
0: Benar-benar. Ya, terus selain Mas Gaisan sendiri ya untuk mempersiapkan membuat perlombaan itu menjadi materi-materi yang berguna buat apa itu buat masyarakat publik banyak ya gitu ya. Itu udah berapa hari membuatannya nih? Dari menyiapkan galon, kemudian menyiapkan ini apa tumbuhannya atau mungkin apa ya yang untuk mempersiapkan dari pemanfaatan lahan itu. Dalam lomba itu berapa dikasih waktu berapa jam sih?
2: Gini, kita itu dikasih sebulan pemberitahuan itu sebulan sebelumnya dari dinas kota. Kita lihat dulu potensi kita apa yang
0: diberikan. Gitu.
2: Kita punya tanaman yang sidanya itu tanaman apa itu? Terong, kita punya terong. Kita punya cabai juga di belakang. Kemudian bawang merah, kita punya semua. Jadi sebenarnya itu gak punya ya gitu ya. Kalau itu dari kelas. Jadi kemarin kan mau si level itu. Jadi kelas itu air minumnya kata-kata beberapa elemennya. Nah, ini kan nggak bisa dibuka.
0: Iya.
2: Banyak terkumpul banyak.
0: Gitu. Ya, ya, ya.
2: Iya. Jadi, benar-benar dari sama-sama yang ada potensinya, gitu ya. Kalau yang lainnya, sekumpulnya memang sebenarnya itu sudah ada lah. Yang satu bulan itu untuk menentukan inovasinya itu ya. Ibaratnya
0: disebut
2: kali ya. Yang lain daripada yang lain. Ini yang paling lain ini.
0: Marbot.
2: Marbot. Iya. Ini sempat kita kan ada undang sekolah binaan. Lalu-lalu guru-gurunya datang. Iya saya ini. Ibu katanya. Ibu ini juga pesan kita. Gimana yang ini pre-order ini
0: pre-order. Oke.
2: Ya, jadi masnya yang mungkin tensinya agak tinggi ya, bisa pikir
0: ini. Gini. Silakan pesan di bawah ini ya, gitu ya. Oke deh. Terus ini Bu, dari kelangsungan dari kegiatan lomba Melati Losida ini kan di langsung distribusikan di sekolah masing-masing nih kan. Jadi penilaiannya langsung di sekolah gitu ya Bu ya. Gimana Mas?
2: Ke TPA
0: Winongo. Jadi memang sengaja jadi dari pihak-pihak sekolah itu datang ke TPA tersebut untuk memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna yang dikemas demikian rupa untuk menjadi bahan yang berguna gitu ya Bu.
2: Ya. Jadi sebenarnya itu kemarin kan sebagai media ekspos-nya untuk TPA Winongo kan mau ditutup ini. Mau di makeover. Di makeover. Yang awalnya kalau TPA itu mau di makeover menjadi tempat yang menyenangkan.
0: Gitu.
2: Masih-masih informasi Pak itu Pak Naipi ya. Jadi kesana semua jadi itu saya dan itu buka sedikit berusaha ya dia itu full dengan tanaman-tanaman dan produk-produk dari berbagai sekolah dari SD sampai lagi.
0: Oh gitu, Bu. Apa itu dari pencapaian yang luar biasa ini? Boleh dong di-spill prestasi apa lain, apalagi nih selain dari pemenang lomba Melati Losida ini? di MI Islamiyah 1 Madiun. Ini mumpung dengerin banyak orang nih, sekalian dong spill prestasi gitu.
2: Mau di bidang apa nih?
0: Ya bebas lah Bu, kan sekalian aja itu deh.
2: Sombong.
0: Boleh, sedikit aja Bu, sombong ini enggak baik, Bu.
2: Alhamdulillah
0: enggak
2: sombong
0: Iya.
2: Ini Gaisam ini anak investasi. Dia selain kajar
0: di Jakarta kemarin kita juga. Jadi sendiri. Iya masuk kota. Kemudian saya. Ini SM-nya punya kota. Dan yang kemarin yang terakhir itu. Mas Gaisam sendiri atau atas nama lembaga SMA nih Bu? Mas Gaisam sendiri. Oh, ini Mas Gaisam berarti pelajar berprestasi juga nih ceritanya. Oh, gitu. Boleh.
2: Yang prestasi kita, pasca dana itu tadi.
0: Oh, gitu.
2: Siswanya sendiri. Sekarang kita mau di Jakarta Mandiri. Nasional, sekarang bergabung dengan Akademi Jakarta Mandiri. Dan SDMI yang juga. Kemudian kalau untuk lomba-lomba yang biasanya kita ikuti, kemarin kita ada lomba tari yang masuk kota, kemudian yang Jawa Timur itu bahasa Inggris atau itu masuk ke Jawa Timur.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Gede.
2: Kalau untuk semuanya
0: iya, wah sombong banget ini mulai Bu Sari mulai sombong nih. Iya deh. Gini, MI Islamiyah 1 Madiun ini beralamat di mana Bu?
2: Jalan yang
0: Blok A. Blok A, berarti di wilayah Madiun Selatan ya? Itu daerah situ. Oke deh, bagi sobat Banar salahnya yang mungkin sekolahnya ataupun putra-putrinya yang agak di dekat situ, kalau mumpung belum ada orientasi ke sekolah yang mana dituju, ini boleh nih MI Islamiyah 1 Madiun bisa menjadi cujukan gitu ya Bu. Oh, oke okay deh. Saya dapat poin ini soalnya mengiklankan nih. Oh gitu. Pokoknya bagi putra-putri Anda yang dititipkan ke kami nanti siap menjadi anak berprestasi gitu ya, Bu. Oke deh, siap-siap. Ibu, sebelum karena waktu ya Bu ya, mohon maaf karena kita kedapat jatah hanya setengah jam. Apa nih harapan sendiri sebagai ibu pemangku bidang pendidikan IPANG ya? Apa yang diharapkan sendiri dari anak didiknya dan juga generasi penerus bangsa ini, Bu?
2: Harapan kami sebagai guru dan sebagai pendidik yang optim karena kami dari sekolah Islam yang kita punya iman yang kuat karena itu adalah landasan untuk kedepannya nanti di forum grade school ya sekolah negara ini yang menjadi ibaratnya budget kita nanti mau ke jenjang berikutnya karena usia-usia dasar itu kan yang paling menjadi catatan dalam pikiran dan semua. Yang kedua, harapan seorang guru itu sebenarnya nggak terlalu punya anak didiknya itu menjadi pemimpin murid, karena dalam setiap pembelajaran saya menyampaikan gini, anak pintar itu tidak dilihat dari selesai bulan 10 status Ya, pinter itu indikatornya baik. Ya, pinter itu langsung.
0: Siap.
2: Jadi, kalau baik itu sudah mencakup semua. Ibaratnya, nilai tidak menjamin kita menjadi manusia yang berbudi berarti, yang berakhlak. Kalimat yang punya etiket. Tapi kalau sudah baik, insya Allah, mau melakukan segala sesuatu itu, berpikir dulu. Jadi kalau bukan kita bertindak, berpikir kita kebalik nih.
0: Kebalik nih.
2: Kebalik. Jadi, saya mau jawab, karena ini, berpikir juga, kan, itu tindak. Itu dari baiknya. Kita, enggak, saya sebagai guru pribadi, saya enggak menuntut sesuai dengan ekspektasi saya yang kurang harus jauh.
0: Ya Bu. Oke deh, terima kasih Bu Sari. Kemudian untuk Mas Gesan sendiri, harapannya apa Mas? Kepada teman, kemudian sama adik-adik kelas mungkin ya, seperti itu ya, gimana?
2: Untuk harapan saya, mungkin kurang lebihnya sama ya, kemudian ya. Yang pertama itu, teman-teman saya dengan di kelas saya bisa menjaga keinginannya dan juga
0: ibadahnya.
2: Lalu yang kedua, tentunya mereka harus menjaga etiket mereka, akhlak mereka juga harus bertindak yang baik gitu.
0: Siap.
2: Sesuai
0: dengan
2: kita kan,
0: kejujuran,
2: para
0: oke deh, ternyata ada motonya juga ya di sekolah. Iya Bu. Sebelum berakhir juga di jumpa kita lewat talk show on the spot yang kita bisa terhubung melalui video call nih, bisa di-spill kembali lagi produk-produknya mungkin bagi Sobat Bahana yang mungkin lagi belum tadi awal belum mendengarkan, belum melihat gitu ya, produk pertama itu apa, kegunaannya apa, namanya apa gitu aja, gak apa-apa deh, boleh kami beri waktu 1 menit nih untuk menjelaskan, untuk Mas Gaisan sendiri yang menjelaskan.
2: Kami yang jadi selainnya adalah jus seledri dan mes. Kemudian yang kedua ini ada balawang, yaitu sambal dan kemudian yang ketiga yang ada PUC, yaitu organik cair yang terbuat dari air ledi dan juga daun belambang bawang yang difermentasi dengan gula merah. Lalu kemudian ada promaker, yaitu protein protein yang maklumnya itu makanannya dari limbah sisa MBK. Dan satu lagi namanya jubile plan water plan water spinach balon juga lalu dengan menggunakan pom. Tapi di sini
0: oke, ya Bu, boleh nanti videonya dikirim ke saya, nanti saya jadikan satu. Oke deh, Ibu Dian, terima kasih atas waktunya, dan Mas Gaisan semoga terus berprestasi, dan mungkin salam buat semua guru dan mungkin pimpinan dari MI Islamiyah 1 Madiun. Terima kasih atas waktunya, semoga menjadi mencetak generasi penerus yang produktif, berprestasi, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dari saya cukup terima kasih. Mungkin ada ungkapan terakhir Bu sebelum kami tutup.
2: Ungkapan terakhirnya adalah apapun potensi yang ada di diri kita, kita tidak tahu hasilnya. Yang penting kita sudah mengeluarkan apa yang menjadi lebih baik.
0: Oke deh, cakep. Terima kasih Bu Dian atas waktunya dan semuanya. Semoga bisa berjumpa lagi dengan lain kesempatan, dengan prestasi yang berbeda juga. Terima kasih ya. Dari Bahana cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya mereka, iya. Selesai gitu ya Bu. Oke deh Sobat Bahana, kemeriahan dan prestasi yang cukup membanggakan dari MI Islamiyah 1 Madiun bisa membawa nama baik bagi Madiun dan juga sekolahnya. Dan saat ini udah Dian undur diri dari Talks on the Spot, sampai jumpa dengan prestasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita.
5: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian, tapi di sisi lain banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam,

terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramestret edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Lamongan tempo dulu, festival perjuangan yang mengajak bernostalgia di masa lampau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyelenggarakan Festival Lamongan Tempo Dulu Perjuangan 2026 di sepanjang kawasan Gajah Mada Kabupaten Lamongan. Acara tahunan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Lamongan ke-457 tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lamongan Yurunur Effendi pada Rabu malam 24 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung meriah selama 4 hari berturut-turut. Festival budaya ini sengaja digelar untuk menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat serta mengajak ribuan pengunjung bernostalgia menelusuri jejak perjuangan, nilai gotong royong, dan atmosfer kehidupan sosial masyarakat Lamongan pada puluhan tahun silam. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan memaparkan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa area festival diramaikan oleh 88 stan jadul yang didirikan oleh jajaran organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, sekolah, BUMD, serta 50 pelaku UMKM lokal.
2: Kaitannya dengan Lamongan Tempo Dulu, kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, alhamdulillah sangat semarak. Dari pesertanya semakin tahun semakin naik, partisipasi tidak hanya dari OPD, dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari alumni-alumni juga bagus.
1: Seluruh peserta stan diwajibkan mengenakan busana tradisional masa lampau, sembari menjajakan aneka kuliner, jajanan jadul, dan minuman khas daerah guna memperkuat kecintaan warga terhadap sejarah sekaligus mempromosikan potensi unggulan Lamongan. Selain menyuguhkan hiburan musik roncong campur sari dan malam nostalgia era 90-an, festival lintas generasi ini juga memberikan manfaat sosial langsung bagi publik melalui pembukaan pasar sembako murah, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
3: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
0: Pengangguran perempuan di Magetan naik. BPS sebut, lulusan SMK justru makin banyak terserap kerja.
3: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mencatat tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2025 di Kabupaten Magetan mengalami kenaikan dan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK justru menunjukkan tren positif karena semakin banyak terserap di dunia kerja. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan tingkat pengangguran terbuka perempuan mencapai 4,21%, sedangkan pengangguran laki-laki berada di angka 2,5%. Meski demikian, Samsudin melihat perkembangan positif pada tenaga kelulusan SMK. Menurutnya jumlah penduduk pekerja dengan pendidikan terakhir SMK justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, lulusan SMK yang bekerja tercatat sekitar 21,31%. Angka tersebut meningkat menjadi 24,37% pada tahun 2025 atau hampir seperempat dari total penduduk pekerja di Kabupaten Magetan. Ia menilai peningkatan itu menunjukkan pendidikan vokasi mulai mampu menjawab kebutuhan industri. Selama ini dunia usaha sering mengeluhkan ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kini kondisi tersebut mulai berubah karena sekolah vokasi semakin menyesuaikan kompetensi lulusannya.
5: 24,21,31, nah sekarang di 2025, 24,37 orang yang bekerja itu dengan tamatan SMA makin banyak di sini. Artinya apa? Mungkin ada keberhasilan di situ ya, terkait dengan keahlian SMA itu dengan dunia kerja sudah di matchingkan gitu loh. Dulu kan isunya seperti itu ya.
4: Meski lulusan SMK terus meningkat, Samsudin mengatakan kelompok pekerja terbesar di Magetan masih berasal dari masyarakat berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Kelompok ini mendominasi karena sebagian besar pekerja di sektor pertanian, konstruksi, dan pekerja informal lainnya. Setelah lulusan SD, komposisi tenaga kerja terbesar berikutnya adalah dari lulusan SMK. TK, disusul lulusan SMP dan SMA umum. Sementara lulusan perguruan tinggi masih menyumbang kurang dari 10% dari total penduduk yang bekerja. Menurut Samsudin, rendahnya persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja juga dipengaruhi preferensi mereka dalam memilih pekerjaan. Banyak lulusan sarjana mengincar posisi administrasi atau manajerial sehingga lebih selektif dibandingkan lulusan SMA maupun SMK.
5: Yang masih dominan itu SD atau tidak tamat SD, ya, petani-petani itu Pak ya, yeah. Yang sudah sepuh-sepuh itu kan masih kerja terus ya, walaupun laki-laki perempuan kerja. Kemudian yang kedua itu SMA kejuruan yang kerja, kemudian SMP dan SMA umum gitu. Yang lainnya universitas masih di bawah 10% gitu.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Ratusan mahasiswa Ngawi, Kepung Pemkab dan DPRD, desak evaluasi program nasional. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Ngawi turun ke jalan pada Kamis 25 Juni 2026. Untuk menyuarakan berbagai persoalan nasional maupun daerah. Aksi yang diikuti elemen Serikat BEM Ngawi, PCPMII Ngawi, GMNI, dan IMM tersebut diawali dengan long march dari perempatan Kartonyono menuju kantor pemerintah Kabupaten Ngawi dan gedung DPRD Ngawi. Dalam aksi bertajuk 6 plus 5 tuntutan itu, mahasiswa membawa 11 poin tuntutan. Mereka mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis atau MBG dan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Selain itu, mereka juga meminta percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Tak hanya isu nasional, masa aksi turut menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mendesak di Kabupaten Ngawi, mulai dari meningkatnya kasus kekerasan seksual, keberadaan bekas tambang galian C yang belum tertangani, hingga berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan. Koordinator aksi Asep Syamsuri Riza menilai berbagai program pemerintah perlu dikaji ulang agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Asep, perhatian terhadap sektor pertanian juga harus menjadi prioritas. Ia menyoroti masih adanya kesulitan petani dalam memperoleh pupuk maupun bahan bakar untuk mendukung aktivitas pertanian. Mahasiswa juga mempertanyakan tata kelola program makan bergizi gratis. Mereka berharap program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko dan Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta adanya nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
7: Dalam buku itu kita mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh adik-adik pendemo yang satu mahasiswa Ngawi. Mereka membawa aspirasi masyarakat Ngawi, ini mewakili masyarakat Ngawi, dan kami siap mengakomodir semua aspirasi itu. Ini kita pilah-pilah, jadi ada dua yang menjadi agenda tuntutan adik-adik mahasiswa. Pertama yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional kami mendukung dari apa yang dituntutkan oleh mahasiswa itu tentang evaluasi MBG, evaluasi KGMB, dan lain sebagainya, kenaikan harga BBM. Kami sepakat itu mendukung bentuk komitmen kami hadirkan fraksi-fraksi yang ada di sini. Nanti fraksi-fraksi ini akan meneruskan aspirasi dari adik-adik mahasiswa nanti ke fraksi DPR RI yang lebih berkompeten dalam penyusunan kebijakan nasional.
6: Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Ngawi Wono Kartiko menyatakan siap mengawal dan meneruskan aspirasi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Yuwono menambahkan DPRD berencana menggelar rapat dengan pendapat guna membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, sehingga dapat dicari langkah penyelesaian yang lebih konkret. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Kusetia Hariyudo resmi gabung Persela, siap perkuat lini depan Laskar Joko Tingkir. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Nanda?
8: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan resmi mendatangkan penyerang berpengalaman, Kushedia Hariyudo, untuk memperkuat lini depan mereka di musim ini. Kehadiran pemain yang akrab disapa Yudo ini diharapkan menjadi amunisi tambahan yang krusial bagi skuad Laskar Joko Tingkir. Yudo mengungkapkan rasa bangganya dapat bergabung dengan Persela, sebuah klub yang ia sebut sebagai tim legenda dengan reputasi besar di kancah sepak bola nasional. Keputusan Yudo untuk bergabung tidak lepas dari kecocokannya dengan filosofi permainan tim yang dinilainya sangat kental dengan karakter khas Jawa Timur.
9: Persela ini tim legend, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga. Persela udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua. Ngeyel, ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di, apa maksudnya, yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah, jatuh, bangkit lagi, pokoknya selagi motivasi, apa ya, mau menang ya saya harus kejar itu.
8: Dengan pengalaman dan semangat juang yang tinggi, kehadiran Yudo diharapkan mampu membawa perubahan positif serta meningkatkan daya gedor Persela Lamongan dalam kompetisi mendatang. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
3: Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Suasana di siang hari ini ya, bagaimana nih suasananya? Pasti suasananya lagi panas ya. Soalnya juga cuacanya lagi musim kemarau, jadi cuacanya itu panas banget. Panas pingit. Yang mau gabung diajak ngopi Bana sama Bang UMKM Jawa Timur. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mati lampu saatnya kembali menguatkan kebersamaan ya. Nah, kamu kira-kira setuju apa tidak ini dengan adanya mati lampu saatnya kembali menguatkan kebersamaan? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545. Nanti juga masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat benar semuanya. Ini yang mau kredit, yang butuh modal untuk usaha ya, ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dan asuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun. Plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8% per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri. Selain untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Jangan lupa juga topik kita hari ini, apakah kalau adanya mati lampu bisa kembali menguatkan kebersamaan ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, apakah kalau mati lampu bisa menguatkan kebersamaan ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545 dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya, Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Suasana siang yang begitu panas ya di Kota Ngawi, mudah-mudahan kalau kita nonton videonya Radio Pan FM Ngawi melalui Express Radio biar tambah adem. Nah, tapi kita hari ini ya, apakah kalau mati lampu bisa menguatkan kebersamaan ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Dari Mas Andi, terima kasih banget. Menurut saya iya sih, mati lampu justru bisa bikin keluarga lebih sering ngobrol. Biasanya tuh sibuk dengan HP masing-masing. Saat listrik padam jadi kumpul di teras sambil cerita. Dari Mbak Siti, terima kasih Mbak Siti. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Kalau di rumah saya nanti mati lampu, jadi momen makan bersama sambil ditemani lilin. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Masih di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah Sobat Bahana semuanya, yang ini ya, kalau pengen tahu ya alamatnya di mana sih, di Bank UMKM Jawa Timur ya. Untuk cabang Ngawi ini di Jalan S. Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kacukoroko, Jalan Mojopahit 45. Telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31. Telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Carupan, Desa Kedung Prau. Telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Vicky Sutono Genengawi. Telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, apakah kalau mati lampu bisa menguatkan kebersamaan ya. Sudah gabung, terima kasih banget tadi ya buat Mas Budi, bisa banget ya, soalnya anaknya jadi keluar rumah dan main bersama teman-temannya daripada bermain gadget. Dari Mbak Rina, terima kasih, saat listrik padam tetangga bisa biasanya keluar rumah dan ngobrol bersama, suasana di kampung jadi lebih hidup Mbak. Iya, terima kasih banget Mbak Rina. Terus dari Mas Agus yang ada di Widodaren ya, menurut saya kebersamaan jadi lebih terasa karena semua aktivitas digital berhenti sejenak. Dari Mbak Dewi, terima kasih, kami biasanya bermain tebak-tebakan atau cerita lucu bersama keluarga saat mati lampu ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi di dari Mas Yanto ya, mati lampu bisa bikin keluarga duduk bersama di depan rumah sambil menikmati udara malam ya. Terima kasih banget udah gabung Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti masih ketemu lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga nanti ada lensa Piala Dunia ya, mulai jam 1 ya. Dan tentu saja di siang hari ini sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam olahraga. Kembali lagi ya Lovita Bahana menemani di ajang Lensa Piala Dunia. Dan malam ini panggung sepak bola dunia kembali menghadirkan laga-laga penentu yang akan menentukan siapa yang melangkah gagah ke babak berikutnya dan siapa yang harus mengakhiri perjalanan mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, tanggal 27 Juni 2026 ini menjadi hari yang penuh tensi, drama, dan harapan. Nah, ini di grup L, raksasa Eropa Inggris akan menghadapi Panama. The Three Lions mengandalkan ketajaman kapten mereka Harry Kane serta kreativitas gelandang muda andalan Jude Bellingham untuk mengamankan posisi puncak grup. Sementara Panama datang tanpa beban dan siap memberi kejutan. Nah, masih di grup L ya, duel sengit tersaji antara Kroasia dan Ghana. Kroasia yang berpengalaman ingin memastikan tiket lolos, sementara Ghana berharap menorehkan sejarah baru dengan menembus fase gugur di Piala Dunia. Sementara itu berlanjut ke grup K ya. Nah, laga panas mempertemukan Kolombia melawan Portugal. Nah, Portugal tampil impresif sejauh ini dan kembali mengandalkan Megi sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Bersama ini serang yang produktif, namun Kolombia tentu tidak akan menyerah begitu saja dalam perebutan posisi terbaiknya di grup ya. Nah, siapa saja kira-kira nanti menang mana ya? Yang jagoin Portugal, yang ngefans sama Cristiano Ronaldo ya pastinya ya. Nah, di pertandingan lainnya, Republik Demokratik Kongo ini ya menghadapi Uzbekistan dalam laga hidup mati demi menjaga asa lolos ke babak 32 besar. Sementara dari grup J, sang juara bertahan Argentina akan menghadapi Yordania. Semua mata tertuju kepada maestro sepak bola dunia Lionel Messi yang kembali menjadi tumpuan Albi Celeste untuk menyapu bersih kemenangan di fase grup ya. Kira-kira mana ini yang menang ya, Argentina melawan Yordania ya? Pastinya ini katanya sih, ngomong-ngomong ini laga terakhirnya Lionel Messi, katanya mau pensiun ya. Terus ada lagi yang tak kalah menarik adalah Austria kontra Aljazair ya. Nah, pertandingan ini diprediksi menjadi penentu siapa yang akan menemani Argentina lolos langsung ke babak berikutnya. Sobat Bahana, 6 pertandingan, puluhan pemain bintang dan jutaan pasang mata akan menyaksikan siapa yang mampu bertahan dan persaingan paling bergengsi di dunia sepak bola. Dan jangan lupa juga nanti untuk jadwal Piala Dunia 2026 ya. Pada hari Sabtu 27 Juni 2026 jam 2 ya, nanti ada di grup I ada Norwegia melawan Prancis. Ini rame yang jagoin Prancis siapa tadi ya. Terus ada lagi nanti jam 7 di grup H ini ya, Cape Verde melawan Arab Saudi. Terus ada lagi di grup G ya, jam 10 kan, ada Selandia Baru melawan Belgia. Lalu di masih di grup I ya, Senegal melawan Irak. Terus ada lagi nanti jam 7 ada Spanyol melawan Uruguay. Jam 10 juga ada Mesir melawan Iran, ini di grup G ya. Nah, Sobat Bahana semuanya pastinya nonton langsung nanti ya. Sobat Bahana, tadi sorotan Lensa Piala Dunia, apakah Inggris mampu kembali menunjukkan taringnya? Bisakah Portugal mempertahankan performa impresif mereka? Dan mampukah Argentina melanjutkan langkah sempurna menuju gelar juara dunia berikutnya ya? Pasti banyak sekali yang menjagokan Argentina ya. Nah, semua jawabannya akan tersaji di lapangan hijau karena di Piala Dunia kejutan selalu punya tempat dan sejarah selalu menunggu untuk dituliskan ya. Nah, saya Lovita Bahana akan segera pamit undur diri. Tetap bersama Radio Bahana FM Ngawi, teman terbaik menikmati setiap detik kemeriahan sepak bola dunia. Sampai jumpa di Lensa Piala Dunia berikutnya. Salam olahraga, selamat menikmati pertandingan dan selamat berhari libur. Terima kasih, Lovita Bahana akan segera pamit undur di ajang Lensa Piala Dunia.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kakak sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Kembali lagi ya, lebih tepatnya menemani kali ini di ajang Ngopi Bahana. Tadi sudah ada ajang Lensa Piala Dunia ya, tadi sudah saya ulas ya mengenai pertandingan dan pemain-pemainnya di Piala Dunia 2026. Dan soalnya kembali di ajang Ngopi Bahana masih bareng Lupita Bahana. Dan pastinya siang hari ini jangan lupa juga topik kita hari ini ya, masih mengenai mati lampu, aduh gelapnya ya. Tapi ini mengenai mati lampu. Mati lampu ini ya, lagi-lagi ini seminggu pokoknya mengulas tentang mati lampu. Nah, Sobat Bahana, apakah kalau mati lampu bisa menguatkan kebersamaan? Ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana ya. Sobat Bana, kali ini ada informasi ya dari olahraga Piala Dunia Sobat Bana semuanya. Nah, sukacita menyelimuti kubu Afrika Selatan atau AFSEL, kemenangan 1-0 atas Korea Selatan Korsel di Stadion Monterrey, Meksiko pada Kamis 5 Juni 2026 pagi memastikan langkah mereka ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up di grup A. Sementara itu, di tengah perayaan para pemain dan pendukung Bafana pelatih Hugo Broos menyebut pencapaian tersebut sebagai buah dari perjalanan panjang yang dibangun selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, meski kalah, peluang Korsa belum tertutup. Agu Warrior masih berpeluang lolos sebagai salah satu dari 8 peringkat 3 terbaik. Namun, Sun Heung Min dan kawan-kawan kini menantikan seluruh hasil grup lain sambil berdebar-debar. Ya, ini wakil dari Asia ya, tentu saja ya. Korea Selatan, masih ada Korea Selatan sama ini ya, apa itu Jepang ya. Ini sebetulnya semuanya sudah jam 1 lebihnya 36 menit. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Apakah kalau mati lampu bisa menguatkan kebersamaan ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Nah, ini yang sudah gabung, terima kasih banget dari Mbak Dewi ya. Biasanya bermain tebak-tebakan atau cerita lucu bersama keluarga saat mati lampu. Dari Mas Yanto, mati lampu bikin keluarga duduk bersama di depan rumah sambil menikmati udara malam. Dari Mbak Lina, terima kasih. Biasanya anak-anak jadi membantu menyiapkan lampu darurat atau lilin, jadi ada kerja sama di rumah. Dari Mas Rudi, terima kasih. Kalau tidak terlalu lama, mati lampu justru menyenangkan karena bisa ngobrol lebih lama dengan keluarga. Jadi momen yang pas untuk ngobrol ya dengan keluarga. Terus dari Mbak Maya, terima kasih. Saya lebih dekat dengan tetangga karena sering berkumpul saat listrik padam. Terima kasih Mbak Maya udah gabung. Ya, aja Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Bisa melalui WA di 085634545. Bisa juga melalui live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi Dini ya. Ditunggu ya. Nah, apakah mati lampu bisa menguatkan kebersamaan ya? Ditunggu opininya.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Radio Bahana FM Ngawi.
9: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
8: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 FM Bana Radio. Selamat bergabung di live streaming di www.banfmngawi.com ataupun di Xspace Radio. Bisa di-download melalui Play Store ya. Kita cari di Play Store ya, ada tulisannya Xspace Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, klik logonya Radio Ban FM Ngawi ya. Pokoknya nanti ada beberapa logo, dipilih klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Klik pertama hanya mendengarkan audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Ban FM Ngawi, ataupun sudah gabung melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi. Halo, apa kabar? Terima kasih banget sudah gabung ya. Nah, sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita, kalau mati lampu bisa menguatkan kebersamaan apa tidak ya, kira-kira ya. Sudah gabung, terima kasih banget tadi ya, udah gabung di ajang Ngopi Bana. Buat Mas Fajar, terima kasih, setuju karena tanpa TV dan internet perhatian jadi fokus ke orang-orang di sekitar ya. Terima kasih banget ya. Terus dari Mbak Nina, mati lampu membuat kami bermain kartu dan permainan sederhana bersama keluarga. Dari Mas Hendra juga, terima kasih Mas Hendra udah gabung. Biasanya warga keluar rumah dan saling berbagi informasi soal penyebab pemadaman. Dari Mbak Wati, terima kasih Mbak Wati ya. Ada sisi positifnya, yaitu suasana yang ngobrol bersama keluarga jadi lebih hangat ya. Terus Rizky ini ya, saya dan teman-teman sering nongkrong di pos ronda saat listrik padam ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Tapi kita hari ini ya, biasanya kalau pas mati lampu ini apakah bisa menguatkan kebersamaan ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545.

104,5 FM Bahna Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahna, masih bareng Lupita Bahna. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahna semuanya, tadi ini mati lampu ya, mati lampu apakah bisa menguatkan kebersamaan ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 dari Mbak Vina ya, terima kasih. Menurut saya mati lampu bisa menguatkan kebersamaan karena kita jadi lebih menghargai waktu bersama keluarga dan tetangga. Nah, terima kasih ya udah gabung ya di ajang Ngopi Bahna. Terus dari Mas Eko yang dari Karanganyar, terima kasih banget. Mati lampu membuat suasana rumah lebih tenang dan komunikasi jadi lebih intens. Terima kasih banget. Dari Mbak Rara, kami biasanya menikmati kopi atau teh bersama sambil menunggu listrik menyala lagi ya. Kalau listriknya lama nggak nyala-nyala, kita tidur aja ya Mbak ya. Dari Mas Dimas, terima kasih. Kalau pemadamannya terlalu lama, kebersamaan memang terasa lebih kuat. Dari Mbak Yuni, terima kasih. Momen mati lampu kadang jadi waktu terbaik untuk mendengar cerita dari orang tua. Dari Rizky, terima kasih. Saya dan teman-teman biasanya sering nongkrong di pos ronda saat listrik padam. Dari Mbak Wati, ada sisi positifnya yaitu suasana ngobrol dengan keluarga jadi lebih hangat ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahna. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahna ini waktunya udah gak cukup lagi ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya yang sudah gabung di ajang Ngopi Bahna edisi hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Ini di hari Jumat berkah ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bahna akan segera pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabu.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan.
3: Bener.
1: Kira dadi menteri
0: itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas.
3: Apa?
0: Dorce.
1: Toto suplir.
2: Toto pengkrek.
1: Mas Dori

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba, karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Waktu berjalan untuk menunggu sebuah kabar dari tempat yang jauh agar tetap tegar. Percayalah, pasti akan melihat, mendengar, dan merasakan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: santer popo ya jolai kerupuk besok.
1: Guru orang hati. Mungkin gue balik.
2: Center kulit.
0: Wuh. Nom kok ono.
2: Di sini sini. Sing semangat.
0: Nom mana apa kok iki?

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: it time.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel Randu Blatung, Bluro,
8: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Kamu kenapa jadi diem sih sejak omongan tadi?
9: Gak apa-apa.
8: Hah? Apa sih? Kenapa jadi jarang cerita gini?
9: Kamu tuh beneran gak paham ya ternyata ya? Gak habis pikir aku.
8: Ya gak paham lah, kamu gak ngomong.
9: Eh asal kamu tahu ya, aku tuh ada rasa sama kamu. Dengan seringnya kamu curhat ke aku kira kamu juga ada perasaan sama aku, tahu gak?
8: Arvian, kamu tahu aku tuh udah punyanya Indra. Dan kita bertiga tuh temenan.
9: Iya, aku tahu dan aku paham.
8: Aku gak nyangka ya, kalau kamu tuh kayak gini. Aku kira kamu temenan sama aku tuh tulus. Pertama, aku gak suka ditunjuk-tunjuk. Kedua, aku gak habis pikir kalau ternyata kamu tuh orangnya kayak gini.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed. Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.

0: Sobat, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramestret edisi Jumat 26 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. 5 komplotan residivis ganjal ATM lintas provinsi diringkus Satreskrim Polres Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Tim unit reaksi cepat Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan berhasil menggagalkan sekaligus membongkar aksi kriminal lintas provinsi yang dilakukan oleh 5 anggota komplotan spesialis ganjal mesin ATM. Penangkapan tersebut bermula dari laporan seorang nasabah bernama Ibrahim yang menjadi target kejahatan para pelaku saat sedang bertransaksi di gerai ATM halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 13.15 WIB. Aksi pembobolan ini gagal total setelah korban yang merasa curiga dengan gelagat pelaku berinisial H dan KF sengaja memasukkan nomor PIN palsu ketika kartunya tersangkut di dalam mesin akibat diganjal menggunakan tusuk gigi serta alat pembersih telinga modifikasi, lalu segera menghubungi pihak bank dan aparat kepolisian setempat. Kapolres Lamongan AKBP Arif Azlur Rahman memaparkan dalam konferensi pers di Mapolres Lamongan pada Kamis 25 Juni 2026 bahwa kelima tersangka yang berhasil diamankan tanpa perlawanan tersebut dipimpin oleh otak kejahatan berinisial H yang berusia 31 tahun asal Tangerang, Banten, yang bersekongkol mengajak empat rekannya asal Kabupaten Tanggamus, Lampung, yakni KF, J, MM, dan S. Sebelum melancarkan aksinya di Jawa Timur, komplotan yang tiga diantaranya merupakan residivis kasus pencurian di Jakarta ini telah menyewa satu unit mobil Suzuki EPV dari Lampung dan sengaja memasang plat nomor palsu untuk mengelabui petugas. Atas rekam jejak kriminalnya, termasuk keterlibatan tersangka H dalam pembobolan ATM senilai puluhan juta pada awal tahun, kini kelima pelaku beserta barang bukti gergaji besi, cutter hingga 9 kartu ATM sitaan resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 17 junto pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus. Reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Menjaga api yang hampir padam, alumni bertahan selamatkan sekolah kejuruan pertama di Kabupaten. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, lorong-lorong SMK BPN 1 Magetan tampak lengang pada pagi hari. Dari 23 ruang kelas yang berdiri di bangunan 3 lantai, hanya sebagian yang digunakan untuk kegiatan belajar. Padahal, sekolah yang dulu bernama Semea BPN Magetan ini merupakan sekolah kejuruan pertama di Kabupaten Magetan yang berdiri sejak tahun 1972 dan pernah menjadi salah satu sekolah favorit dengan lebih dari 2.000 siswa. Kini pada seleksi penerimaan murid baru SPMP tahun ajaran 2026-2027, sekolah ini baru menerima 15 pendaftar. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala SMK BPN 1 Magetan Niken Retnowulan yang juga merupakan alumni sekolah tersebut. Perjuangan mempertahankan sekolah tidak berhenti pada mencari siswa baru. Tahun ajaran 2025-2026, sekolah sempat menerima 25 siswa. Namun dalam perjalanannya, 10 siswa memilih keluar karena menikah dan bekerja demi membantu perekonomian keluarga, sehingga jumlah siswa tinggal 15 orang.
3: Kemarin itu yang mendaftar 25, terus kebetulan ada yang terus menikah, begitu. Terus ada yang karena tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan sekolah, akhirnya keluar. Kan di sini rata-rata dari kaum duafa.
4: Dari 25 yang bertahan?
3: Yang bertahan tinggal 15. Ya, kebanyakan kan memang kita sasarannya kan kaum duafa. Lah, kaum duafa itu rata-rata bekerja. Yang di sini yang bekerja juga hampir semuanya. Cuma kan mereka bisa, maksudnya kalau pagi terlambat itu kan masih bisa kita toleransi.
2: Melihat kondisi itu, sekolah membuka kesempatan bagi 5 siswa mutasi dari sekolah lain yang terkendala biaya pendidikan. Kini jumlah siswa kelas 11 kembali menjadi 20 orang. Sebagai kepala sekolah, Niken memilih membangun sekolah dengan pendekatan kemanusiaan. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga berusaha memastikan setiap siswa tetap memiliki kesempatan belajar. Bersama para guru, ia menggalang kepedulian untuk membantu kebutuhan siswa, mulai dari seragam hingga perlengkapan sekolah. bahkan tak jarang ia mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu anak didiknya.
3: 90% sertifikasi. Nah itu saya itu menggerakkan Bapak Ibu guru, istilahnya mendonasikan uangnya untuk anak-anak yang tidak mampu.
4: Iya. Jadi supportnya
3: harus ini. Memang harus seperti itu kan, namanya orang kan harus ada take and give. Seperti kalau kita makan kan harus ada yang dikeluarkan. Kalau makan kok tidak ada yang keluar, sakit loh menurut itu. Nah itu yang saya dengarkan ke para guru-guru seperti itu. Ya alhamdulillah berjalan. Cuma kalau yang kan masih ada dua guru yang belum sertifikasi, nah itu saya tidak tarik.
2: Di tengah persaingan sekolah yang semakin ketat, Niken tetap optimis sekolah yang telah berusia lebih dari 5 dekade itu akan terus bertahan. Baginya, keberhasilan sekolah bukan diukur dari banyaknya jumlah murid, melainkan dari banyaknya anak yang tetap mendapatkan kesempatan meraih masa depan. Di tengah gedung yang berusia tua yang menyimpan sejarah panjang pendidikan kejuruan di Magetan, semangat seorang alumni terus menjaga agar api sekolah pertama itu tidak pernah benar-benar padam.
3: Terus yang kelas 12 lulus ini loh, ini hampir 100% semuanya kerja dan yang kuliah ya kuliah gitu. Malah yang ada yang apa itu punya prestasi di Persemak gitu, nah itu langsung di UNESA gitu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Analisis kemarau panjang, DPRKP Ngawi pastikan ratusan sistem air bersih siap beroperasi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi melakukan pemantauan dan pengecekan sejumlah instalasi penyediaan air bersih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pengecekan adalah sistem penyediaan air minum atau SPAM di Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kondisi sarana dan ketersediaan debit air tetap optimal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi Pipit Dwi Herlina mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya preventif agar masyarakat tidak mengalami krisis air bersih saat kemarau.
6: Tahun ini banyak munep yang kita lakukan kaitannya sama antisipasi cuaca nanti menuju kekeringan ekstrim dengan adanya prediksi di BMKG terkait sama badai yang mau datang itu. Kita dari Dinas Perkim memenuhi beberapa lokasi terkait sama kekeringan. Ini salah satunya di Desa Sidorejo. Ini kemarin kita coba cek hasilnya memang idle capacity masih mencukupi. Kemungkinan kalau memang masyarakat sekitar masih sangat membutuhkan, kita lakukan optimalisasi nantinya.
5: Saat ini, lanjut Pipit, produksi air dari SPAM dan PAM Simas di berbagai wilayah masih dalam kondisi aman. Namun, pemerintah tetap menyiapkan langkah darurat berupa distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD untuk daerah yang belum terjangkau layanan atau mengalami kekurangan pasokan. Berdasarkan data DPRKP, terdapat 217 sistem penyediaan air bersih yang tersebar di 138 desa di Kabupaten Ngawi. Setiap instalasi rata-rata mampu menghasilkan debit air sekitar 3 liter per detik dan melayani hingga 300 penerima manfaat, sehingga menjadi salah satu penopang utama kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah perdesaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Gagal penuhi audit lisensi finansial, Persela Lamongan harus mengawali musim baru dengan poin minus. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan. Rinda?
7: Baik, terima kasih sobat. Persela Lamongan dipastikan akan mengawali kompetisi musim baru dengan sanksi pengurangan 1 poin akibat gagal memenuhi aspek finansial dalam audit lisensi klub PSSI. Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa kegagalan tersebut murni disebabkan oleh masa transisi internal yang membuat mereka tidak memegang data laporan keuangan tahun 2025. Padahal, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir ini tercatat telah berusaha maksimal dan berhasil meloloskan 4 dari 5 indikator penilaian utama lainnya, yakni aspek olahraga, infrastruktur, hukum, serta personalia dan administrasi. Menanggapi situasi awal musim yang kurang menguntungkan ini, manajemen Persela memilih untuk menerima keputusan tersebut dan menjadikannya sebagai momentum evaluasi besar-besaran demi mewujudkan tata kelola klub yang lebih tangguh dan profesional. Nasib serupa terkait gagalnya standarisasi lisensi ini rupanya juga menimpa 7 klub kontestan lainnya dengan jumlah hukuman yang bervariasi. Klub yang turut mendapatkan pemotongan poin tersebut meliputi PSBS Biak, Persiba Balikpapan, dan PSIS Semarang. Serta tim yang senasib dengan Persela mendapat pemotongan 1 poin, yaitu Kendal Tornado FC, Persiraja Banda Aceh, Persiku Kudus, dan Sumsel United. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
9: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
10: Radio Semangat kembali FM Bana. Radio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat Bana di sore hari ini. Aja ngopi senja ya. Di hari Jumat tanggal 26 Juni. Cepat banget sobat Bana harinya. Oke. Ya, lama-lama akan kita hadirkan bang satu demi satu sobat Bana ya. Mungkin yang kepengen request, nah ini ya syaratnya satu sobat Bana, Anda SMS dengan topik dari ini adalah mati lampu saatnya kembali menguatkan kebersamaan. Nah, kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Sudah di Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana ya. Dengan tema Mati Lampu Saatnya Kembali Menguatkan Kebersamaan. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang serba digital, Sobat Bana, pemadaman listrik ternyata menghadirkan sisi lain yang jarang kita sadari. Saat televisi mati, ponsel mulai dihemat baterainya, dan internet terputus sementara, justru ada ruang yang kembali terbuka untuk kebersamaan. Momen mati lampu sering kali membuat keluarga berkumpul di teras rumah, cengkrama sambil menikmati udara malam. Anak yang biasanya sibuk dengan gawai mulai bermain bersama teman-temannya, sementara tetangga saling menyapa dan berbagi cerita. Suasana yang sederhana itu terkadang menghadirkan kehangatan yang lama tak dirasakan. Selamat sore, kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545.

0: SBS News.
1: Teratus 4,5 FM Bahana Radio, sahabat Bahana, pemain timnas Qatar Asim Madibo potensi kembali memperkuat negaranya saat menghadapi timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2027. Dan berita yang dilansir FIFA, gelandang usia 30 tahun ini diperkirakan telah menuntaskan hukuman larangan bertanding yang dijatuhkan FIFA sebelum duel penting tersebut digelar. Madibo sebelumnya mendapat sanksi berat usai melakukan pelanggaran keras terhadap gelandang Kanada, Ismail Kon, dalam pertandingan penyisian grup B Piala Dunia 2026. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni, sehat, alami.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Terima kasih banget ada Mas Andi, ya. Nyawi. Kalau mati lampu biasanya kami sekeluarga ngobrol di teras sambil minum teh. Rasanya lebih akrab terus sekali ya. Ternyata secangkir teh hangat dan obrolan santai teras rumah bisa menghadirkan suasana yang mungkin jarang terjadi di hari-hari biasa. Saat listrik menyala, masing-masing anggota keluarga sering sibuk dengan televisi, ponsel atau pekerjaan masing-masing. Tapi ketika lampu padam justru ada kesempatan untuk saling bercerita, bercanda, dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan layar.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana. Ya. Ada Mas Andi, terima kasih tadi udah bergabung ya. Ya, tunggu sahabat Bana yang mungkin kepingin beropini ya dengan tema Mati Lampu Saatnya Kembali Menguatkan Kebersamaan. Sahabat Bana, bagi sebagian orang memang pemadaman listrik membawa ketidaknyamanan. Namun di balik itu ada kesempatan untuk kembali mengingat pentingnya komunikasi, kebersamaan, dan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Benar sekali, sahabat Bana. Ya, untuk Anda, walaupun apa ini, kepengen bergabung ya tentang tema yang kita angkat, silakan di 085-6345-4545. Ada Mbak Rina di Paron. Nah, terima kasih ya, sudah bergabung. Ini anak-anak jadi berhenti main HP dan memilih bermain kita umpet sama teman-temannya. Ya, biasa kalau di desa seperti itu ya. Era digital seperti sekarang memang anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan layar gawai. Namun saat listrik padam, mereka justru kembali menemukan keseruan bermain bersama teman-teman di luar rumah. Kita tunggu sekali lagi ya di 085-6345-4545.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pemain timnas Qatar Hasim Dibo berpotensi kembali memperkuat negaranya saat menghadapi timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2027. Yang dilansir FIFA untuk sore ini, gelandang berusia 30 tahun ini diperkirakan telah menuntaskan hukuman larangan pertandingan yang dijatuhkan FIFA sebelum duel penting tersebut digelar. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Ya, jangan lupa senja, sahabat Bana. Tetap semangat untuk yang ada di rumah ataupun juga yang masih jogging di alun-alun ya. Oke, sahabat Bana, momen mati lampu memang seringkali menjadi jeda dari rutinitas yang serba cepat dan penuh teknologi. Ketika lampu padam dan koneksi internet berhenti, suasana rumah justru terasa lebih bahagia dan hangat. Anggotanya, keluarga yang biasanya sibuk dengan aktivitas masing-masing, mulai berkumpul di ruang tamu atau di teras rumah. Orang tua dan anak-anak memiliki lebih banyak waktu untuk berbincang, ceritakan pengalaman sehari-hari, atau sekedar bercanda bersama. Anak-anak yang biasanya asik bermain gawai pun mulai keluar rumah untuk bermain sama teman-temannya. Kita tunggu untuk sahabat Bana yang kepengen bergabung ya dengan tema mati lampu, saatnya kembali menguatkan kebersamaan. Tetap semangat

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
11: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Mbak Ina di Widodaren, tangga jadi saling bertanya kabar dan berbagi informasi, benar ya. Sobat Bahana, memang terkadang kita hanya sempat saling menyapa singkat dengan tetangga. Namun saat listrik padam, hanya warga yang keluar rumah untuk mencari udara yang segar atau sekedar menunggu listrik kembali menyala. Dari situlah obrolan-obrolan sederhana dimulai, saling bertanya kuat berbagai informasi, bahkan mempererat hubungan antar warga. Kita tunggu ini Sobat Bahana sekali lagi di 085 6345 4545.

0: sik mengkis-mengkis aku.
1: Mengkis-mengkis leren sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesate sok
0: ora. Pesak ronde lho iki.
1: Bapak-bapak apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Rondone. Iya.
0: Ya kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya angkatno ya.
1: Sampeyan ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning buri. Ya. Iya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: ましょう。
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terus saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Terima kasih yang sudah bergabung ya dengan tema Mati Lampu, Saatnya Kembali Menguatkan Kebersamaan. Mas Agus di Karangjati, Mati Lampu mengingatkan kita bahwa kebersamaan tidak membutuhkan teknologi, cukup waktu dan perhatian satu sama lain. Mbak Yuni di Wadas, biasanya kami memanfaatkan waktu mati lampu untuk mengobrol dengan orang tua yang sehari-hari sibuk bekerja.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi senja edisi hari Jumat 26 Juni dengan mengambil tema mati lampu, saatnya kembali menguatkan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

thông minh đánh cơ bả cả cái nó xí cơ bả ở cổ.

ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Piala Dunia 2026 sudah bersiap memasuki fase baru dan beberapa tim peserta sudah memastikan diri untuk berlaga pada babak 32 besar. Sebenarnya dikutip dari Detik Sport, terdapat dua pertandingan yang dipastikan masuk ke dalam laga sengit, yaitu Brazil versus Jepang dan juga Belanda versus Maroko. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kembali Mem Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa sudah bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Nah Sobat Bahana, edisi hari Jumat ya, tema kita pada malam hari ini masih tentang soal pemadaman listrik ya Sobat Bahana. Tema kita di hari Jumat ini, mati lampu saatnya kembali menguatkan kebersamaan. Apakah Sobat Bahana setuju nih sama statement itu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan juga nih untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana menemani aktivitas hari Jumat kamu yang melelahkan ini. Nih jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.
1: Kiri

0: Tatan Balinjani.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

Kembali FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan untuk Sobat Bahana nih yang belum Cindy sapa pada malam hari ini, halo selamat malam yang lagi pulang kerja. Halo nih, udah mau istirahat aja, besok udah weekend ya kan. Terus kemudian juga di malam hari ini yang baru berangkat kerja, semangat gitu ya. Gak apa-apa, gitu kan, baru berangkat kerja, yang penting mah sekarang kebahagiaan adalah cuan. Ada yang sama gak sih kayak Cindy tuh kan? Kebahagiaan itu adalah cuan gitu ya. Oke, sebetulnya semuanya di malam hari ini gitu ya. Kita masih ngebahas nih soal pemadaman listrik yang masih menjadi isu-isu yang lagi diomongin di sosial media ataupun di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, ketika listrik padam gitu ya, apalagi yang lagi nonton TV atau pengguna internet, itu pasti kan merasakan dampaknya ya, karena mereka karena itu semua terputus gitu ya. Tapi kenyataannya justru banyak orang kembali berkumpul dan berbincang bersama keluarga maupun tetangga. Apakah nih mati lampu bisa menjadi momen mempererat kebersamaan? Kalau kita ya agak dipikir sedikit gitu ya, kalau misal adanya mati lampu, kita lagi kita jadi ngobrol sama tetangga, apakah itu bentuk yang positif atau malah justru biasa aja sih gitu loh. Karena memang adanya listrik, gak ada listrik, kita tetap ngobrol sama tetangga. Nah, ini boleh banget nih untuk sobat Bahana, kita ngobrol di sini, discuss di sini di 0856345445. Dan juga untuk sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya sobat Bahana nanti sudah bakalan bergabung lagi barengan kamu ya. Yang pengen request-request juga boleh ditemenin sama sini sama nanti jam 8 malam ya, di ajang Ngopi Santai.

0: Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Mbak. Kita Hana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Iya. Space Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

104 kembali Mevem Bahana Radio Sobat Buana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Buana semuanya, di malam hari ini sini pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita. Ada Mas Satrio, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga di sini bergabung barengan sama Cindy ada Kak Alda. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Di sesi yang pertama. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Buana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya Sobat Buana. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 네?
1: 복수왕?
0: 어? 그 왕소대?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: 뭐 aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Cekeh.
2: Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Samu lewat
1: Radio Bahana FM. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita berjumpa lagi pastinya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kali ini Sini pengen kasih informasi ini mengenai Piala Dunia, perkembangannya seperti apa. Ini ada dari Timnas Jepang nih yang akan melawan Timnas Brazil di babak 32 besar Piala Dunia 2026 gitu ya. Samurai biru ini Sobat Buana mempunyai modal yang pasti nggak bisa dikalahin untuk menghadapi si Brazil ini gitu ya. Dan dikutip dari Detik Sport ya, Sobat Buana, Jepang finish sebagai runner up di grup F Piala Dunia 2026. Dan tim Asuhan Hajime ini mengumpulkan 5 poin, 2 angka lebih sedikit dibandingkan Belanda di posisi teratas. Dan pada pertandingan terakhir Sobat Buana, Jepang juga memetik hasil imbang saat melawan Swedia nih di pasnya di Stadion Dallas pada Jumat 26 Juni 2026. Dan skor yang mereka dapatkan adalah 1-1 gitu ya. Dan Jepang lebih unggul gitu, lebih dulu berkat gol dari Deizan Maeda, dan Swedia membalas gol dengan tendangan Anthony Elanga. Nah, sepanjang fase grup ini ya Sobat Buana, Jepang ini mencetak sekali kemenangan dan 2 hasil imbang, dan Jepang juga mencetak 7 gol dan kebobolan 3 kali gitu. Nah Sobat Buana, itu tadi update kita ya mengenai informasi Piala Dunia. Dan sini bakalan terus mengupdate pasnya Piala Dunia 2026 ini di setiap hari di jam 7 malam kita ya. Dan sampai jumpa, sampai nanti di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buanatani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua ini ya Sobat Bahana. Tema kita masih sama, masih ngebahas soal pemadaman listrik ya toh ya. Dan kita pemadaman listrik bergilir, aktivitas apa yang menurut Sobat gimana gitu? Ini kalau mati lampu ya Sobat Bahana, pemadaman listrik saatnya kembali menguatkan kebersamaan. Apakah Sobat Bahana setuju gitu ya ketika listrik padam, kemudian juga televisi, internet semuanya terputus, justru banyak orang nih yang kembali berkumpul dan juga berbincang-bincang, ngobrol bareng sama keluarga ataupun juga tetangga gitu. Nah, apakah mati lampu bisa menjadi momen mempererat kebersamaan? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

4,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana, waktu kita masih ada 10 menit lagi. Jadi yang pengen bergabung, request ataupun kirim salam bisa banget ya di 0856345 4545. Dan pastinya Sobat Buana, jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di aja ngopi santai.

0: Eh, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Seratus empat koma lima FM Buana Radio Soul Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Soul Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorejo Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Lisa.

0: Bad influence.
1: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin
1: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

kapan kau kembali Adinda? Thank you.

0: kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
1: Bubuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone. Bahkan beberapa menit aja, banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih, karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
11: Radio Bahana FM Ngawi.
12: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
11: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: kapan kau kembali ya Dinda?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
6: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Apa makanan Ustaz?
2: Biasa.
1: Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz? Nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Enggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan bismillah, fa huwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Majlis yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, mengucapkan kalimat yang baik, betapa kecewanya kalau tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain dikatakan, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Kalau tuan memakai rambai, jangan dibawa ke kota Makkah. Ibu-ibu jangan melambai, berkah ceramah jadi tidak ada yang dibawa menghadap Allah. Hilang konsen saya ibu itu melambai. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Maka kita ingin amal kita petang ini bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara riwayat yang mengatakan ucapan yang afdal yang baik, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat, dengan pujian kepada Allah maka sempurnalah semua amal-amal soleh kita. Laqarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila ila qarabati, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Itu disebutkan dalam kitab As-Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min umuri Rasulillah, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal tahun 250. Riwayatnya beliau sampaikan dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Rupanya mikrofon belum dipasang. Paksa ceramah diulang dari awal lagi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, orang salah satu di antara 10 al-mubasysyiruna bil jannah, dijamin masuk surga. Dan dia dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalal jannata min haitsu syaa." Dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Ada orang masuk surga dari pintu Babur Rayyan karena banyak puasa sunnah. Ada orang masuk surga dari pintu Babul Jihad karena mati berjihad fisabilillah. Ada orang yang masuk surga dari pintu Babus Salah karena banyak solat-solat sunnah qiyamul lail. Ada orang yang masuk surga dari pintu Babil Qadhimin al-Ghayz karena mampu menahan amarah. Abu Bakar Siddiq, kata Nabi SAW, masuk surga dari pintu mana? Bebas. Kalau bahasa kampung kita, bebas akses, unlimited edition. Masuk dari pintu mana saja. Tapi apa kata beliau? Laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Jadi Al-Faqir Abdul Somad hari ini datang bisa menyambung silaturahim dengan para habaib. Yang betul itu mana Pak Ustaz? Zuriat atau habaib? Rabbana hablana min ladunka zurriyah, zuriat keturunan.
1: Karena kita cinta, cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta disebut dengan habib. Kita cinta kepada kakeknya, darah yang mengalir di tubuhnya pun kita cinta juga kepada mereka, maka kita mereka kita sebut dengan para al-habib. Habib atau habaib Pak Ustaz, itulah bahasa Arab. Kalau satu habib, kalau dua habibani, kalau tiga habaib, kalau satu kitab, kalau dua kitabani, kalau banyak kutub, kalau satu bait, kalau banyak, kalau dua baitani, kalau tiga buyut. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu habib, kalau banyak habib-habib. Tinggal diulang saja. Jadi kalau ada yang mengatakan para habaib, maksudnya adalah dalam bentuk jamak. Kebetulan yang hadir ini banyak sekali, maka saya sebutkan al-habaib al-afadil matta'anallahu bituli umurihim. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat barokah dengan panjangnya usia mereka, sehingga mereka menerangi akal pikiran kalbu kita. Dan dengan dekatnya kita dengan mereka, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kakek mereka, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak muda, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak muda yang hadir, anak kecil, maka saya sayangi semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa sayang saya itu, turunlah rasa sayang Allah kepada hati saya, kepada hati kita semua. Adapun yang tua-tua, orang-orang tua saya, bapak ibu, para alim, para ulama, bapak wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hadir pula bersama kita Bapak Kajari. Di samping Pak Kajari ada Pak Dandim. Di samping Pak Dandim ada Pak Kapolres. Di samping Pak Kapolres itu dinding. Tidak dapat saya sebutkan semuanya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, TNI Polri yang berhadir, Satpol PP. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala berjamaah pada kesempatan ini. Kalaupun ada yang datang niatnya tidak berjamaah, maka sesungguhnya orang yang duduk dalam majelis ilmu, pulangnya dia mendapatkan barokah ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Supir-supir truk yang lewat di depan juga mendapatkan barokah. Cuman barokahnya enggak banyak ya, sekitar 1 menit lah waktu dia lewat saja. Kalau dia mau dapat barokah berhenti, tapi jangan karena banyak bis di belakang ngantri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, bernanah, berbau kalau tidak disebut selawat. Maka kita pun bersolawat. Solawat banyak sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Disebut dengan solawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya ada menyebut Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebut dengan solawat ummi, karena di dalamnya ada kata Muhammadinin Nabiil Ummi. Ada solawat namanya solawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughlik, wal-Khatim lima sabak, Nasiril haqq bilhaq, al-Hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada pula solawat yang langsung disambungkan dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ada pula selawat itu yang disusun oleh ulama paling ujung negeri maghribi, namanya Imam Al-Jazuli, disebut dengan selawat dalail al-khairat. Ada lagi satu lagi ulama dari maghribi menyusun, disebut dengan Imam At-Tazi, disebut dengan solawat itu adalah solawat taziyah, atau disebut juga saking cepatnya terkabul disebut dengan solawat nariyah, karena dia seperti api saking cepatnya menala, disebut dengan solawat nariyah. Apapun solawat yang kita baca, sesungguhnya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang Maroko kalau kita selesai makan, maka apa kata sahibul bait? Sallat alaikumul malaikah. Malaikat semuanya sudah bersolawat kepada kamu. Illa, kecuali satu yang belum bersolawat. Siapa? Jibril. Kapan Jibril bersolawat? Nanti. Begitu datang teh manis, sallat alaikum jami'ul malaikah. Semua malaikat sudah bersolawat. Kenapa? Teh manis sudah datang. Artinya apa? Malaikat bersolawat. Allah bersolawat. Malaikat bersolawat. Orang beriman bersolawat. Apa tadi itu? Apa maksud Allah bersolawat? Innallaha, Allah bersolawat. Allah menurunkan ridhanya dan rahmatnya. Wa malaikatahu, malaikat bersolawat. Malaikat memintakan kepada Allah supaya turun rahmat dan ridha Allah kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita bersalawat, ya Rasulullah, kami tahu cara berucap salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana bersalawat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan ada 5 bentuk salawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih al-Bukhari, dikumpulkan oleh Ustaz Abdul Somad dalam buku 99 Tanya Jawab Salat. Dapatkan di toko berikut lengkap dengan nomor handphonenya. Ujung-ujungnya jual buku juga. Bisa di-download gratis di internet. Silakan cetak, bagikan kepada jamaah, murid-murid, terserah. Tapi jangan ditulis di sampulnya, coblos nomor sekian. Ada ibu-ibu rupanya. Ibu-ibu sehat? Masya Allah, tabarakallah. Hilang bahan ceramah saya. Man sholla alaiya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaiha bihan asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'an, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 tingkatan darajat kemuliaan. Darajat dalam hadis artinya anak tangga. Jadi satu kali salawat 10 anak tangga, satu kali salawat 20 anak tangga, 3 kali salawat 30 anak tangga. Siapa yang mau dihapuskan dosanya, 10 kebaikan naik darajatnya di dalam surga. Tidak ada solusi selain banyak-banyak bersolawat. Saya bingung nih Pak Ustaz, kata jamaah. Kata Ustaz, anu yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata abah guru, yang paling afdal kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, timbangan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada lagi yang mengatakan man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min aitsu la yahtasib, semua rezeki-rezeki berdatangan tanpa diduga, tanpa disangka. Sementara habaib mengatakan perbanyak solawat. Jadi mana yang kamu amalkan? Itulah Pak Ustaz, saking bingungnya sampai sekarang satu pun belum saya amalkan. Amalkan aja semua. Makanya dalam beberapa tarekat itu sebenarnya ulama-ulama itu memilih beberapa bacaan-bacaan. Jadi saya tanya kepada seorang mursyid tarekat Syaziliyah, beliau orang Suriah, mendapat suaka politik di Turki. Namanya Syekh Murabi. Syekh, apa sebetulnya amalan-amalan ini? Kebetulan Imam Abdul Hasan Asy-Syazili memilih amalan-amalan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan thariqah Syaziliyah. Kebetulan datang pula Imam Bahauddin An-Naqsyabandi memilih beberapa amalan-amalan sunnah Rasulullah, disebut dengan thariqah An-Naqsyabandiyah. Kebetulan wali Allah Syidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Abdul Qadir Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memilih beberapa amalan-amalan Rasulullah, disebut dengan tarekat Qadiriyah. Makanya kalau kita lihat ada di antara amalan tarekat beristighfar, bersalawat, la ilaha illallah. Istighfar ada dalilnya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian diajarkan bersolawat. Solawat ada dalilnya. Kemudian diajarkan la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Jadi jangan bingung. Ada perahunya namanya perahu Naqsabandiyah. Ada perahunya namanya perahu Syattariyah. Ada perahu namanya perahu Qadiriyah. Ada perahu namanya perahu Syadziliyah. Ada perahu namanya perahu Darqawiyah. Tapi lautnya tetaplah lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dituju tetaplah satu. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Kita mau datang satu acara. Yang datang naik mobil, sampai. Yang datang naik helikopter, sampai. Yang datang naik kapal selam, sampai. Yang datang naik ojek, sampai. Yang enggak sampai siapa? Yang kelahi di jalan mempersalahkan jalan. Kamu kalau cuma naik ojek, enggak akan sampai. Kalau kamu naik kapal selam, enggak sampai. Kan di sana enggak ada air, enggak ada pelabuhan. Akhirnya selesai tablik akbar, baru sampai. Habis waktunya gara-gara kelahi. Kita bersama dalam benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini badan manusia ini terdiri dari dua. Yang kelihatan namanya zahir. Yang tidak kelihatan namanya batin. Makanya kita kalau mohon maaf, selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijrah. Mohon maaf zahir dan batin. Saya setelah salaman, kemudian saya pun pergi. Mohon izin Habib, ya saya pergi dulu. Ya, ketika saya pergi, yang nampak itu zahir. Zahir artinya pundak. Yang kelihatan ini zahir, pundak. Batin, perut, baton, perut. Ketika saya pergi, perut saya kan gak kelihatan. Maka disebut zahir dan batin. Oh, baru tahu saya itu zahir dan batin, Pak Ustaz. Gak usah dipermasalahkan. Yang zahir yang kelihatan, yang batin yang tidak kelihatan. Apakah orang-orang barat yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, yang ateis, yang agnostik itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan di dalam badan? Percaya. Dari mana buktinya orang barat itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan? Buktinya kalau kapal mereka pecah, mereka berada di tengah lautan, mereka mengasih simbol minta pertolongan dari helikopter, nama simbolnya SOS. SOS itu artinya save our soul. Save, selamatkanlah. Our soul, jiwa kami. Mereka tidak mengatakan soul. Save our body, body badan kami. Mereka mengatakan selamatkan jiwa kami. Apakah orang Indonesia sebelum Islam datang percaya kepada roh? Percaya. Dari mana? Bisa dilihat dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Secinta ini dikatakan radikal anti NKRI. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk. Jadi bahwa kita ini siapapun dimanapun berada, dia tetap yakin ada yang zahir, ada yang batin. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar? Padahal subuh tadi ceramah, siang tadi ceramah, ini ceramah yang ketiga, nanti malam ceramah yang keempat. Kenapa menggelegar? Baru masuk nasi minyak, lengkap dengan bebeknya. Saya ditanya tadi, Ustaz Somad, apa kesan Ustaz selama di Kalimantan Selatan? Makanannya banyak sekali. Saking banyaknya bingung kita mau dimakan. Ini untuk yang zahir. Apakah boleh kita tahan diri kita untuk tidak makan? Datanglah seorang laki-laki bernama orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Farisi diambil dari kata Persia. Kalau dia orang Persia, Al-Farisi. Kalau dia orang Yaman, Al-Yamani. Kalau dia orang Maroko, Al-Maghribi. Kalau dia orang Makkah, Al-Makki. Kalau dia orang Madinah, Al-Madani. Al-Banjari. Orang Banjar. Lalu kemudian datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda. Dipersaudarakan Nabi. Yang ini orang Arab, Abu Darda. Yang ini orang Persia. Dipersaudarakan Nabi. Apa kata Nabi? Engkau bersaudara, wahai sahabatku. Maka disebut dia dengan sahabat Nabi. Bukan sahabat Was. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata istri Abu Darda. Abu Darda mana? Abu Darda di dalam. Kenapa dia tidak keluar? Dia tidak makan berhari-hari karena mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak minum berhari-hari karena dia sedang puasa sepanjang hari. Dia tidak tidur malam karena dia bertahajud menempelkan keningnya ke lantai. Dia tidak mendekati istrinya karena dia menganggap istri itu hanya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Apakah Salman mengatakan, suamimu mantap, lanjutkan? Kata Salman, mana Abu Darda? Disiapkan makanan, karena kalau ada tamu dimuliakan. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Maka disediakan makanan. Silakan makan Abu Darda, silakan makan Salman. Maka Salman pun sudah mau makan. Bismillah. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum kamu makan. Dipaksanya untuk membatalkan puasa sunatnya karena dia mendengar dari istri Abu Darda bahwa ini orang tidak makan. Apa kata Salman Al-Farisi? Innala jasadika innali jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak, kasih dia makan. Innali ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Innali ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih haknya. Beri dia perhatian, beri dia kebutuhan, beri dia nafkah. Wa ati dhi haqqin haqqahu. Siapa yang tidak memberikan hak, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Maka jadi kalau, baru kami paham. Kami sangka selama ini Ustaz Somad ini kurus karena banyak puasa. Enggak. Saya kurus ini bukan karena puasa tiap hari. Ini memang sudah takdir. Banyak jamaah yang kasihan sama saya. Ini sebelum tausiah dikasih makan, dikasih susu kedelai, dikasih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya termasuk yang prihatin kasihan dengan Ustadz. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu? Ustadz jangan tersinggung ya. Iya, saya ini dokter Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang orang tulisannya susah dibaca itu kan? Ada apa Pak Dokter? Gini Pak Ustadz Somad, kami ingin supaya Ustadz tetap berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya sarankan Ustadz supaya tambah berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Tolong Ustadz minum susu kental manis. Satu hari 3 saset, pagi, siang, malam. Baiklah, saya berilah 90 saset. Pagi 1, siang 1, malam 1, pagi 1, siang 1, malam 1, selama 1 bulan. Selesai, timbang, enggak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah minum 1 bulan full nasihat dokter. Kok enggak nambah? Kalau gitu Pak Ustaz, syukuri aja, itu sudah takdir Allah. Jadi saya mau kasih kepada Bapak Ibu semua, yang penting badan kita sehat. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Gak makan ya. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Mana gambar saya tadi kok hilang? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya kita tadi diberikan masya Allah tabarakallah. Mata kita ini suka kepada yang enak, indah, yang cantik-cantik. Maka diberikan kebutuhan zahir mata, melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah Al-Qubbatul Khadra ada makam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Kaunaini wassaqalain. Maka kita ucapkan nanti, mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khairul khalqillah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah bentuk dindingnya masya Allah tabarakallah. Ada lubang-lubang, saya berusaha mengintip apa yang ada. Saya tengok ada kelambu warna hijau terbuat dari sutra. Tak lama langsung haji. Lalu kemudian di sana ada Ka'bah. Mata kita enak melihatnya. Dan ternyata nanti begitu direkam, apa komen orang nanti keluar, ini ceramah saya ini direkam dan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka nanti akan berikan komen, Ustaz Somad di Taman Raudhah, Ustaz Somad di Taman Raudhah, Ustaz Somad di Taman Raudhah. Ternyata di belakang adalah mihrab Nabi ketika menjadi imam. Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Di samping ini ada mimbar, raudhatun min riyadil jannah, ada satu dari taman-taman surga, dan sekarang kita sedang berada di raudhah. Jadi siapa yang belum sampai ke raudhah, raudhah sini aja dulu. Maka barokah doa para habaib sampai kita ke raudhah sana. apa tulisan di raudhah ini, di tiang sebelah kiri? Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat adalah tiang agama. Di tiang sebelah kiri dikatakan salat adalah tiang agama. Zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Kami hiasi langit. Masya Allah, ditunjuk langit langsung nampak langit. Bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Orang kalau sudah melihat, mati lampu. Orang kalau sudah melihat bintang gemintang di tengah malam, apa kata dia? Masya Allah, tabarakallah, indahnya malam. Mata perlu keindahan, perut perlu makanan, hidung perlu yang harum-harum semerbak. Maka para habaib, para guru, Ustaz Somad, pakai dulu minyaknya, minyak harumnya, parfumnya. Begitu salaman sama jamaah, tadi saya cium tangan Ustaz Abdul Somad, wanginya. Dia enggak tahu baru dioles. Beda dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak kecil umurnya 10 tahun dibawa oleh ibunya, namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan unta. Aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan kebun korma. Aku hanya punya seorang anak laki-laki. Jadilah dia sebagai khadim pelayanmu ya Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan anaknya itu menunjukkan banyakkan juga istrinya. Karena tak mungkin anaknya banyak, meninggal lah istrinya kan. Mohon maaf ya Bu. Waj'alhu min ahlil jannah. Dan doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Semua kebun orang panennya setahun sekali. Kebun Anas bin Malik panen setahun dua kali. Barokah doa Nabi. Aksir abwalahu, banyakkan hartanya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memperdulikan harta, Pak Haji, gimana ruko Pak Haji? Gimana kebun Pak Haji? Gimana tambang batu bara Pak Haji? Gimana tambang emas kemarin? Saya sudah meninggalkan itu semua Pak Ustaz. Itu hanya menghalangi saya dari Allah. Ini Islamnya snokhur gronyi. Yang ingin supaya umat Islam ini miskin, susah, melarat. Sahabat Nabi didoakan Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Kita bangga di majlis raudhah. Apa yang membuat kita bangga? Gedungnya megah, mewah, cantik, terang, benderang. Dindingnya mengingatkan kita kepada Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tadi nampak saya gelap waktu masuk kemari. Begitu selesai makan, terang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata perlu yang indah-indah. Bagaimana dengan telinga? Telinga kita juga dimanjakan dengan yang indah-indah.

Sallu ala nabi. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa mereka bersolawat kuat-kuat keras-keras? Ternyata orang yang ngejek solawat keras ini, dia solawatnya pelan. Suaranya keras kapan? Pas nyanyi dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu, selimut tetangga. Gak layak disebutkan di majelis yang penuh dengan barokah. Andai di tengah lapang saya nyanyikan 3 album. Ternyata orang yang gak suka dengan solawat keras-keras ini, solawatnya pelan. Tapi kalau sudah nyanyi lagu-lagu maksiat, suaranya menggelegar. Tidak sesuai. Pita lehermu diciptakan Allah untuk bertasbih, menyebut Allah. Takbir, takbir, tasbih. Maka pakai dia untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dari ujung mata, ujung kepala, sampai ujung kaki perlu diberi kenikmatan-kenikmatan. Husnul nazar. Kenikmatan yang paling indah adalah bukan memandang pemandangan, bukan memandang gunung, bukan memandang bukit, bukan memandang danau, bukan memandang laut. Pemandangan yang paling indah adalah wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nazirah. Ketika memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang Allah di surga jannatul firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Nonton bola kalau sendirian kan gak enak. Makanya ada nonton bareng. Jam 2 malam kita sholat. Usolli sunnat tahajud. Karena pesan Habib, pesan Abah Guru, kalau tahajud itu tengah malam, lagi sepi, lagi sunyi, Allah gol. Kenapa dia gak nonton di rumah sendiri, ada TV besar? Kenapa dia mesti nonton di warung kopi? Gak ada lu, gak rame guys. Begitu juga lah nanti kita di surga. Gak mau masuk surga sendirian. Saya mau masuk surga dengan Pak Wakil Bupati. Amin. Pak Bupati, Pak Ustadz masuk juga. Bapak Dandim. Kemarin kami naik ke Pegunungan Meratus. Bolak-balik jalannya tertidur, buka mata masuk lubang lewat jembatan hampir masuk ke sungai. Sampai ke dalam saya lihat Pak Dandim. Saya ragu mau nyapa. Di samping ada baju kan, Dandim. Soalnya pernah juga saya sapa orang itu, Pak Dandim, mohon maaf Pak, ini bajunya aja. Rupanya asli. Masuk ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kapolres dengan segenap kemampuannya. Kita, kami-kami yang gak berseragam ini Pak, ngelihat bapak-bapak pakai seragam hadir di majlis, datang ke majlis, ke maulid, itu kami bangganya luar biasa. Betul gak Bapak Ibu? Bangga kita. Kalau mereka lah yang azan di masjid-masjid, saya yakin masjid ramai penuh. Kenapa masjid ini kosong? Yang azan orang-orang yang udah mau sakratul maut. Ayyalah salam. Coba kalau yang azan, ayyalah salam. Semua kapolsek, kapolres datang. Kenapa? Yang azan kapolda. Ayyalal falah. Mereka semuanya siap. Islam ini hebat karena panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Islam ini hebat karena Muhammad Al-Fatih. Islam ini hebat. Al-Islam ya'lu alaihi wa la alaihi. Kenapa Ustaz Abu Somad ini menggelegar berapi-api? Sound sistemnya mantap. Karena ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, kita bangga luar biasa, betul? Kita doakan mereka istiqomah. Mata menikmati gambar, menikmati wajah habaib, menikmati lukisan, menikmati raudhah. Telinga menikmati bacaan Al-Quran dari qori kita. Asli putra daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kadang di tempat lain ngajinya masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditanya, itu kori dari mana? Dari sini. Enggak Pak Ustaz, pemain naturalisasi. Asli putra daerah. Asli kebanggaan kita. Allahu Akbar. Telinga kita dimanjakan dengan maulid, dengan solawat, dengan bacaan Quran. Mata kita dimanjakan. Tapi ada di dalam jiwa kita ini yang merindukan. Kalau dia tidak diberi makanan, dia akan kering, kerontang, dan mati. Bunga-bunga ini kalau tidak disiram dengan air, dia akan kekurangan cairan dan mati. Tapi bunga ini tidak akan mungkin mati, karena ini bunga plastik. Ibu-ibu bukan main lagi peduli kepada wajahnya biar supaya apa? Glowing. Kamu kok bercahaya, minum apa? Saya minum jus bengkoang. Kamu pakai apa? Pakai macam-macam dipakai sampai akhirnya radiasi kulit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menenangkan jiwa kita ini? Yang pertama adalah menenangkan jiwa tidak lain tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Hati ini seperti perahu di tengah gelombang pasang, di tengah lautan. Ombaknya besar, karangnya tajam, dipukul ombak, diempas gelombang. Tapi begitu datang zikir, tenanglah dia. Itu mengapa orang yang diganggu jin, hantu, setan, kerasukan itu dibacakan zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ustaz Somad, besok tolong datang ke rumah sakit ya. Baik. Saya pun datang ke rumah sakit. Langsung dipakaikan jas warna biru langit. Pakai jas warna hijau. Masuk ke dalam. Silakan masuk Ustaz, silakan masuk. Saya lihat di pintu tertulis ICU. Bapak-bapak enggak masuk? Enggak Ustaz aja. Begitulah mereka menghormati saya. Andai ada yang punya penyakit menular, saya mati duluan. Masuklah saya ke dalam. Mana yang mau kita doakan? Ini Pak Ustaz. Mana telinga sebelah kanannya? Ini, siapkan kursi. Saya pun duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa lil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubika bi kalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Bismillahil azim rabbil arshil azim ayashfiyak. Bismillahil azim rabbil arshil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Meleleh air matanya.
1: Dokter, Pak Dokter.
0: Pak Dokter sini sebentar.
1: Iya, kenapa dia nangis?
0: Selama ini kalau Ustaz Somad dia datang dia cium tangan. Selama ini kalau Ustaz Somad datang dia peluk laki-laki bukan perempuan. Selama ini kalau Ustaz Somad datang dia akan senang tersenyum. Sekarang dia tidak bisa berdiri, tangan tidak bisa dia ulurkan, senyum pun dia tidak bisa. Maka satu-satunya respon adalah air mata. Ternyata merespon dengan doa. Itu yang mesti kita bisikkan ke telinganya. Sekarang tiba-tiba ada orang tua di ruang ICU sakit, datang anaknya bukannya membacakan doa, membawakan handphone, langsung TikTok dulu ya Pak. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tertawa, tapi itu akan terjadi pada anak kita kalau tidak kita biasakan dengan zikir. Zikir itu apa Pak Ustaz? Istighfar zikir, selawat zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Semua bacaan-bacaan yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Subhan

terikat dengan apa? Rabithatul Raudhah, hatinya terikat dengan Raudhah. Rabithatul Ka'bah, hatinya terikat dengan Ka'bah. Allah tidak ada di Ka'bah, Allah tidak berada di Raudhah. Allah maujud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka dia tidak berubah. Kalau dia berubah berarti bertentangan dengan sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita mengingat sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa, takut kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, bersama para habaib, bersama abah guru. Kalau bahasa orang sekarang, ada auranya, ada energi positifnya, terserah mau pakai apa. Tapi yang jelas, ada orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya, kita menjadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya belum pernah ketemu orang yang ngomong gitu ke saya. Ustaz Somad, saya kalau melihat wajah Ustaz, saya jadi ingat Allah. Belum pernah. Selalunya Ustaz, saya kalau melihat Ustaz, ingat YouTube. Yang saya khawatirkan, Ustaz, saya kalau melihat Ustaz, ingat saya proposal kemarin. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum sanggup mampu bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang-orang. Kalau kamu bersama dengan dia, kamu serasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa gambar abah guru dipasang? Walaupun sudah meninggal dunia. Karena ada orang-orang, kalau mendengar majlisnya, saya bertamu ke rumah orang, videonya 24 jam zikir abah guru. Kenapa? Karena kalau mendengar itu hati saya tenang, Pak Ustaz. Inilah ketenangan yang hakiki yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya waktu masih ngajar, tiba-tiba datangnya terlalu cepat. Jam 7 udah nyampe. Karena enggak ada macet, cepat sampai. Ada satu pegawai, ibu-ibu, alhamdulillah, Ustaz Somad sudah sampai duluan, selama ini mau nanya tapi segan. Ada yang mau saya tanya, Pak Ustaz. Mumpung orang belum datang. Bisa empat mata, Pak Ustaz. Jangan kan empat tiga pun bisa. Apa masalahnya? Gini, Pak Ustaz. Iya. Tapi Ustaz jangan cerita ke yang lainnya, enggak apa-apa. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Bukankah orang ngisap ganja juga tenang? Ya, kok tahu? Berarti pernah. Bukankah orang yang pakai narkoba sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum khamar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang? Buktinya apa? Itu ada lagunya, selingkuh itu indah. Ustaz dengar lagu. Saya enggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kami sudah lelah dengan kehidupan ini. Berikan kami ketenangan wahai Bilal. Nabi kalau sudah gitu kata Bilal, maksudnya cepat qomat, cepat qomat. Qad qomatis salatu, qad qomatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Di mana ketenangan itu dapat? Ketenangan didapatkan dalam salat. Allahu Akbar. Hai Abdul Somad, kau besar selama ini? Tidak. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji-puji orang selama ini? Bukan. Walhamdulillahi kasira. Kau orangnya suci dan bersih, tanganmu dicium orang? Tidak. Wa subhanallahi bukurata wa asila. Hari ini kau sedang menghadapkan wajahmu kepada pejabat, kepada penguasa, kepada orang kaya? Tidak. Wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan nanti sholatnya malah kayak seperti ini. Tidak. Kau belajar sholat di mana? Tadi kata Ustaz Somad. Bukan. Bukan itu maksud saya. Sholat itu menenangkan jiwa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat, zikir, zikir dalam sholat. Tapi zikir bukan sholat. Ini nanti banyak orang yang enggak sholat. Ketika ditanya, kamu enggak sholat? Yang penting ingat Allah. Ini fenomena begini sudah banyak. Saya datang halal bihalal di kantor. Ustaz Somad, besok tolong halal bihalal ke rumah saya. Insya Allah. Apa tema kita? Sholat. Loh, halal bihalal kok sholat? Besok yang datang ini orang dari kantor, Pak Ustaz. Mereka ini udah gak sholat lagi. Ayyalas sholat. Mereka tetap buat laporan.

0: Ditanya, ente enggak buat laporan? Ente enggak lapor ke masjid? Ingat pada Allah. Yang penting hati kita ingat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tidak ada habaib yang tidak salat karena kakek mereka tidak pernah meninggalkan salat. Pingsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram dengan 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit diisi dengan air, disiramkan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka terbangun, apa kata Rasulullah? Bawakan aku sholat berjamaah ke masjid. Kita begitu pingsan disiramkan langsung lontong sayur. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat, as-sholatu imaduddin. Lalu kemudian dalam sholat kita mendapatkan ketenangan. Di dalam sholat, dalam tasbih, dalam tahmid, ditempelkan kening ke lantai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa bersujud itu tenang? Karena oksigen masuk ke otak. Dari mana oksigen masuk ke otak? Oksigen masuknya melalui darah. Siapa yang menyemburkan darah? Darah disemburkan oleh jantung. Itu orang yang jantungnya normal. Tapi kalau ada utang, jantung ini berdegup berdetak, maka dikenal dengan serangan jantung mendadak. Maka jangan kasih kabar berita tanpa ada pemberitahuan. Kenapa darah menjadi berat? Karena ada kolesterol, santan, minyak, gula. Kurangi gula, banyak-banyak minum air putih, kata dokter. Tapi para habaib, para ulama, abah guru, kenapa sehat walafiat? Karena mereka banyak puasa sunnah. Luar biasa. Lalu kemudian kita banyak bersujud, karena pada saat sujud jantungnya di atas, otaknya di bawah.
1: Kok gitu Pak Ustaz?
0: Iya, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustaz. Di mana? Di lutut. Na'udzubillah, otak kita masih di atas. Kita masih mengedepankan otak. Kita masih beribadah kepada Allah, masih berpikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan lebih 12 kali. Apalagi kalau sampai jadi imam. Kalau jadi imam lebih 12 kali makruh. Selama-lamanya dia pasang, begitu makmum selesai hilang terbang melayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Tapi katanya Pak Ustaz, Nabi itu pernah sujud lama sepanjang hayatnya. Tahajud di waktu malam, tegak sampai bengkak kakinya. Tahajud saat sendirian. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau solat begini lama, begitu panjang ayatnya ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosamu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau solat begitu lama, tegak berdiri ayatnya panjang? Apa kata Nabi? "Afala akuna 'abdan syakura?" Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur tidak hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah, tapi menenangkan hati dengan solat-solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir. Bahkan Nabi ada solat yang tak tahu entah solat apa namanya. Nabi diundang oleh sahabat makan. Setelah makan selesai, Nabi tanya, "Aina turidu an usalli?" Di mana kau mau aku solat? Di rumahmu. Lalu orang itu menunjukkan di pojok rumahnya. Nabi solat di situ 2 rakaat. Setelah solat dia berdoa untuk sahibul bait. Tidak ada yang tahu solat apa namanya. Itu adalah solat sunat sebelum doa. Afdal solat sunat 2 rakaat sebelum mendoakan orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bingung, ini solat apa ini, banyak sekali solat-solat. Nabi ada menyebut nama, ada yang tidak menyebut nama. Bahkan tahiyatul masjid itu pun tidak disebut Nabi namanya. Nabi hanya mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," kalau kamu masuk masjid, "fala yajlis," jangan duduk, "hatta yusalli rak'ataini," sampai solat sunat 2 rakaat. Kan kalau enggak dikasih nama tahiyatul masjid kan repot sekali. Kamu sholat apa tadi? "Saya tadi sholat, apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat." "Kamu itu sholat apa di rumah orang itu?" "Saya tadi sholat, apabila kamu dikasih makan maka setelah makan itu doakanlah dia, maka sholatlah 2 rakaat." Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat menenangkan jiwa. Ada seorang zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digelar dia dengan al-imam as-sajjad. Sajjad diambil dari kata sajid, sajid dari kata sajad bersujud, sajid, sujud, sajjad, orang yang banyak sujud. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, satu hari dia bersujud 1000 sajdah, 1000 kali sujud. 1000 kali bersujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Untuk membedakan antara nama kakeknya Ali, cucunya Ali, maka cucunya itu bergelar dengan Imam Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Disebut dengan Zainal Abidin karena dia perhiasan para ahli ibadah. Disebut dengan Sajjad karena banyak sujud yang luar biasa. Andai kita tidak bisa sujud beliau, paling tidak sujud-sujud itu kita nikmati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang banyak orang sujudnya seperti stempel pos di kantor pos. Bahkan dia pun tak sadar tahap yang dia ucapkan. Solatnya seperti kumur-kumur, seperti dapat gorengan panas. Bahkan ada pula yang solat mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Tahap yang dia baca. Ada seorang sahabat namanya Khabbab Ibnul As. Ya Khabbab, ya. Apakah kau pernah jumpa Nabi? Ya, aku sahabat Nabi. Apakah kau pernah melihat Nabi solat? Aku pernah melihat Nabi solat. Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tidak bergerak? Aku melihat Nabi solat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak? Bittira bilihyati, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, rahangnya bergoyang. Masya Allah, ini truk yang bergoyang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menenangkan jiwa kita adalah zikir, yang menenangkan jiwa kita adalah salat, yang menenangkan jiwa kita adalah mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang saleh. Beruntung orang pemangkih, betul. Apa beruntungnya? Dia tidak perlu menunggu tabligh akbar. Dia tidak perlu menunggu tanah lapang, ramai, izin, segala macam panitia. Tidak perlu menunggu maulid Nabi. Tidak perlu menunggu Isra' Mi'raj. Tidak perlu menunggu tahun baru hijrah. Tidak perlu menunggu halal bihalal. Hadir ke majlis raudhah pemangkih, ketenangan jiwa akan datang. Cawannya sediakan, gelasnya sediakan, airnya akan turun. Gelasnya ada di majlis raudhah. Hatimu galau, semakin besar kota, semakin hebat metropolitan, semakin banyak diskotik, nightclub. Kenapa? Orang di kota besar stres. Di kantor ditekan atasan, pulang kerja macet kena tilang, di rumah ditekan istri, akhirnya karaoke, sudah nyanyi 3 lagu, 4 lagu, happy metal, R&B, rock, enggak juga tenang, makan pil cacing, obat gila. Makan narkoba baru agak tenang, fly. Begitu dosis habis, kumat lagi. Akhirnya pergi ke psikolog. Psikolog, saya tenang, kacau pikiran saya ini. Saya sudah gak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Padahal rumah ada, mobil mewah, hidup tenang. Tapi hati tidak tenang, jiwa saya melayang. Kata psikolog dalam hati, masih syukur kau begitu baru 2 hari. Aku udah 2 bulan kayak gitu. Mana ada manusia yang tidak menghadapi masalah? Dunia ini tempat masalah. Yang tidak ada masalah itu cuman orang gila. Makanya orang gila banyak sehat. Orang sehat kena covid, orang gila sehat walafian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kecuali dengan duduk mujalasatus salihin. Saya kalau datang di mana-mana, saya tidak mau datang langsung ceramah, enggak mau saya. Ustaz sama nanti langsung datang ceramah, enggak. Saya mau duduk dulu, dengar baca Quran, dengar kata sambutan, dengar nasihat para habaib, buat saya penceramah nomor sekian, baru saya maju. Apa? Merasakan ketenangan, bersalaman, cium tangan, mu'anaqah, musafaha, bersuka cita, bercengkrama, bertanya, apa kabar Habib, sehat, apa kabar Abah Guru, sehat, doakan saya selalu, insyaAllah, latan sani min husni da'watikum, insyaAllah, begitu, itu resep saya. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad ini keliling ke sana kemari, saya ngelihat jadwal Ustaz aja capek, gak usah dilihat. Apa makanan Ustaz? Biasa. Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz? Nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Enggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang soleh. Duduk bersama orang soleh itu bagi saya cas. Ibarat baterai sudah lowbat, tapi begitu duduk langsung. Padahal ini tadi sudah lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tapi begitu duduk dengan para habaib, bangkit semangat lagi luar biasa. Tadi saya maunya duduk aja di bawah. Kata Pak Wabuk, maju Pak Ustaz. Saya tanya Habib, boleh Habib, laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu mesti punya majelis, bapak-bapak punya majelis. Karena kalau tidak, kita akan semajelis dengan setan. Orang yang semajelis dalam majelis maulid jauh daripada setan. Begitu dia sendiri, setan datang. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kamu berdua dengan orang soleh, bertiga dengan orang-orang soleh, berempat dengan orang soleh, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Majelis raudhah ini berapa kali sahibul hajat? Seminggu sekali. Harinya? Hari Rabu malam Kamis. Dari jam berapa ke jam? Habis Isya sampai jam 10. 2 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Salawat-salawat yang dibacakan itu bersama para habaib hadrah, lalu kemudian disampaikan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari pemangki dibawa oleh para malaikat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari pemangki dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini salawat dari pemangki dari majlis raudhah, tiap hari dibawakan. Mungkin saya tidak kenal dengan ini orang, tapi ada berkesan. Dia kasih subuh tadi, siang tadi, ketemu dengan orang-orang. Tiap hari dia memberikan sesuatu, sehingga kita mengingatnya. Begitulah Rasulullah akan mengingat orang pemangkih, karena setiap hari Rabu malam Kamis ada hadiah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Kau sudah hancur ya Rasulullah. Nabi menjawab, innallaha harramal ardu ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Tanah tidak akan memakan jasad para nabi. Enggak percaya. Ada pemakaman pahlawan makam polisi di kampung tempat kelahiran saya. Dulu letak pemakaman pahlawan polisi ini di tengah kota. Akhirnya tata kota berubah, kota menjadi lebar, ini mau dibuat jadi taman. Maka diumumkan kepada seluruh keluarga ahli waris supaya semua keluarga memindahkan jenazah, mau dipindahkan ke pinggiran kota dekat pohon karet yang sudah ditebang, dipindahkan pemakaman pahlawan. Akhirnya digali beberapa makam, ditemukan jangankan kulitnya, kain kafannya pun tidak dimakan tanah. Terus ditanya keluarganya, kenapa bisa begini? Ini orang rajin baca Quran, berzikir, bukan nabi. Tidak ada nabi yang ke-26 di kampung saya. Bagaimana dengan nabi? Allah cuma mau kasih tahu pada orang di akhir zaman, kalian yang tidak percaya bahwa jasad nabi tidak dimakan cacing tanah, nih bukan nabi, orang yang mencintai nabi dengan amal, dengan zikirnya, tidak dimakan cacing tanah. Innallaha harramal ardu ajsadal anbiya. Di berbagai macam tempat. Begitu juga pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, terjadi banjir bandang sehingga air melewati pemakaman Syuhada Badar. Dan ketika itu nampak jenazah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib masih berdarah, padahal Nabi sudah meninggal, padahal Abu Bakar sudah meninggal. Berapa jarak antara meninggalnya Sayyidus Syuhada Hamzah dengan pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab? Badar terjadi tahun kedua, Nabi meninggal tahun ke-11, berarti ada 9 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, 2 tahun tambah 11 tambah 10, 12 tahun. Masuk pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab lebih 15 tahun jaraknya, tapi jenazah masih tetap berdarah. Janji Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati berjihad fisabilillah itu mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak merasakan kehidupan mereka. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan tidak ada. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan omong kosong, tidak ada itu. padahal hanya tidak merasakannya. Bercerita tentang rasa sulit untuk diungkapkan dengan kata, karena kalau diungkapkan juga rasaku belum tentu rasamu. Tiga yang tak bisa dirasakan oleh orang yang tidak beramal. Apa dia? Nikmatnya zikir, nikmatnya sholat, nikmatnya duduk dengan orang-orang soleh. Maka apa kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab? Seandainya di dunia ini tidak lagi ada zikir, tidak lagi ada sholat, tidak ada lagi mujalah satu solehin duduk dengan orang soleh, sudah lama aku ingin mati saja. Karena dunia ini isinya hanya bangkai. Ad-dunya jiyaf, kata Sayyidina Ali, dunia ini isinya bangkai. Siapa yang ingin mendapatkan bangkai, falyasbir ala mukhalatatil kilab. Siapa yang mau mendapatkan bangkai, maka bersabar-sabarlah berebut-rebut dengan anjing. Na'uzubillah. Tapi jangan gara-gara ini lalu semua jamaah membenci dunia. Saya tidak ingin yang PNS lalu kemudian resign. Besok enggak ada yang masuk kantor. Ditanya sama Pak Wabikil Bupati, kenapa ke kepala dinas, kepala badan enggak hadir? Semua ini adalah bangkai. Ini wasilah kita untuk beramal soleh. Bapak Wakil Bupati masuk surga dengan jabatannya. Bapak Kapolres masuk surga dengan jabatannya. Bapak Dandim masuk surga dengan jabatannya. Mumpung masih ada jabatan, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Apalagi Pak Kajari, Masya Allah, orang paling takut sama jaksa. Hati-hati, ini udah komplit semua nih. Yang nangkap ada, yang nuntut ada. Tinggal ke meja hijau, selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dengan tiga tadi, banyak berzikir, banyak sholat sunat, banyak duduk dengan orang soleh, Allah akan menjaga hati kita. Tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah pas jam 6, 60 menit kita bersama. Ustaz Abdul Somad di mana-mana, tetap 60 menit, 600 mililiter. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Puncak dari majelis adalah doa. Mari kita aminkan doa yang akan dibimbing oleh para guru kita, habaib kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey.
1: What's wrong?
0: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Teteh, rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Bana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial seperti biasa hari Sabtu ya, tanggal 20 Juni 2026. Nah sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang akan nemenin weekend sobat Bana semuanya. Setelah kemarin weekday gitu ya sobat Bana, sobat Bana semuanya sudah memulai ataupun mengakhiri aktivitas weekday-nya gitu ya di hari ini. Nah buat sobat Bana yang hari ini di hari weekend ini juga masih kerja gitu ya, gak menikmati weekend, tetap semangat ya pesan Bila. Kayak Bila hari ini juga masih menemani sobat Bana semuanya, belum menikmati weekend gitu ya sobat Bana. Di pagi hari ini pastinya Bila akan nemenin sobat Bana seperti biasa di jam 6 sampai jam 8 nanti, dan pastinya akan bawa obrolan-obrolan yang menarik dan seru gitu di pagi hari ini yang untuk nemenin sobat Bana weekend gitu di pagi hari ini. Nah sobat Bana, pagi hari ini itu cuacanya gimana di daerah sobat Bana? Kalau Bila tadi berangkat ke Bana FM Ngawi, rasanya tuh dingin sobat Bana, nggak kayak kemarin tuh Bila ngerasain gerah gitu ya. Nah kalau 3 hari yang lalu gitu sobat Bana, Bila sempat lihat beberapa mendung gitu ya di siang dan sore hari itu, mendung hampir hujan gitu sobat Bana, tapi gak jadi hujan. Kalau kemarin tuh terang benderang, gak ada mendung-mendungnya nih sobat Bana. Apakah pertanda belum jadi hujan gitu ya? Nah semoga sobat Bana semuanya di musim kemarau ini ya, pasokan airnya tetap terjaga gitu ya, gak ada yang kehabisan air ataupun kekurangan air gitu ya di daerah sobat Bana. Nah ngomongin juga sobat Bana tentang pemadaman listrik bergilir yang masih berjalan gitu ya, gimana nih daerah sobat Bana? Apa kabar? Atau sobat Bana sendiri apa kabar nih di daerah sobat Bana yang masih mengalami pemadaman listrik bergilir? Apakah sobat Bana mengungsi gitu ya demi mendapatkan listrik, atau tetap di rumah aja gitu menjaga rumahnya gitu? Nah sobat Bana boleh banget ya hari ini atau pagi ini gitu ya, yang mau ngobrol sama Bila ataupun mau cerita sama Bila, boleh banget cerita apa aja di boleh. Ataupun sobat Bana mau cerita tentang pemadaman listrik itu boleh banget nih Bila nantiin sampai nanti gitu ya. Langsung aja kalau mau telepon atau mau chat gitu ya di 085-63-45-45-45. Dan pastinya sobat Bana nantikan juga nanti jam 7 gitu ya, ada Lensa Piala Dunia yang akan menyajikan informasi serta kabar terupdate tentang Piala Dunia FIFA 2026. Nah sobat Bana semuanya, di pagi hari ini pastinya harus tetap semangat gitu, yang gak menikmati weekend gitu ya, yang gak libur gitu ya seperti Bila di pagi hari juga harus tetap semangat semuanya untuk nemenin sobat Bana. Nah sobat Bana, di pagi hari ini juga Bila tadi memperhatikan sepanjang jalan Trunojoyo itu ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengenakan seragam yang sama gitu ya. Ngapain nih kira-kira? Ternyata sobat Bana perjalanan untuk menuju Bana FM Ngawi juga nih kayak Bila. Nah ternyata juga berbeda tapi aktivitasnya sobat Bana, ibu-ibu dan bapak-bapak tadi itu ternyata mau senam pagi nih sobat Bana. Nah sobat Bana juga jangan sampai kalah gitu ya sama ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya di sekitar jalan Trunojoyo yang hari ini pagi ini di weekend ini tuh sudah menyempatkan senam pagi. Nah sobat Bana juga jangan kalah di weekend ini, walaupun weekend gitu ya, untuk melepas lelah gitu ya, berolahraga pagi yang ringan aja nih sobat Bana, jalan-jalan bersepeda ataupun jogging aja gitu ya untuk melepas lelah. Nah kalau olahraga tuh biasanya abis itu tuh fresh sobat Bana, badan tuh rasanya enteng pelong gitu kalau Bila ya. Tapi ya sobat Bana sendiri bagaimana nih, apakah melepas lelah ataupun untuk berolahraga gitu, atau tidur aja gitu seharian? Nah boleh banget diceritain ini sama Bila, atau mau cerita aktivitas di pagi hari ini ya juga boleh banget ya sobat Bana di 085-63-45-45-45.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

5FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang tadi di jam 6 gitu ya udah ngajak ngobrol Sobat Bahana semuanya gitu. Dan Bila seperti biasa akan nemenin Sobat Bahana ngobrol sampai nanti jam 8 gitu ya. Nah buat Sobat Bahana yang baru gabung gitu ya di pagi hari ini, selamat pagi Sobat Bahana semuanya, selamat bergabung juga bareng Bila di pagi hari ini. Nah Sobat Bahana, di pagi hari itu hari weekend ya Sobat Bahana, setelah kemarin di hari weekday hari Senin sampai hari Jumat gitu ya udah menanti-nanti weekend. Tapi Sobat Bahana ngerasain gak sih kalau Bila tuh gak menanti weekend kemarin Sobat Bahana? Karena apa? Karena di rumah tuh juga sedikit ketar-ketir gitu ya Sobat Bahana, kalau ada giliran pemadaman listrik bergilir di daerah Bila gitu. Nah kalau weekend juga percuma rasanya di rumah, gak bisa menikmati sejuknya kipas angin gitu ya Sobat Bahana kalau siang, kalau ada pemadaman listrik di daerah Bila. Nah itu Sobat Bahana yang bilang gak menanti weekend tuh, kenapa Bila milih keluar rumah aja ataupun kerja aja kalau pagi hari gitu ya, biar kalau ada pemadaman listrik di daerah Bila di sini tuh gak padam nih Sobat Bahana. Bila bisa main HP, main internetan ataupun ngecas sesuka Bila gitu. Nah Sobat Bahana sendiri gimana perasaannya setelah mengalami gitu ya mati listrik dengan jangka yang durasi yang cukup panjang ya, hingga 4 jam kalau gak salah Bila ingat itu Sobat Bahana. Ada juga yang hampir seharian gitu. Nah Sobat Bahana sendiri pastinya agak lagi nih tertekan udahan dengan pemadaman listrik bergilir itu. Tapi Sobat Bahana, semoga di hari Sabtu ini, di hari weekend ini sudah tidak ada ya beberapa daerah yang mengalami pemadaman listrik bergilir gitu. Nah waktunya di hari Sabtu ini untuk menikmati weekend gitu. Nah Sobat Bahana sendiri di weekend ini mau ngapain aja nih? Apakah mau di rumah aja gitu bersih-bersih rumah, ataupun mengerjakan pekerjaan rumah yang kemarin udah numpuk gitu ya, gak bisa dikerjain akibat gak ada listrik. Contohnya setrika baju ataupun nyuci baju gitu Sobat Bahana, atau pekerjaan rumah yang lainnya gitu ya. Nah boleh banget ya Sobat Bahana disambil gitu dengerin Bila di pagi hari ini. Atau Sobat Bahana punya gak sih lagu favorit buat nemenin Sobat Bahana untuk bersih-bersih rumah atau beraktivitas di setiap harinya gitu ya? Biasanya tuh Sobat Bahana bilang ngerasain juga kalau ngapain aja tuh kalau sepi itu emang semangatnya kurang sih Sobat Bahana. Kadang juga Bila kalau udah bosan sama hal suatu hal gitu ya, itu dengerin lagu Sobat Bahana. Nah itu juga lagunya tuh tergantung moodnya Bila gitu. Nah Sobat Bahana di pagi hari ini buat nemenin bersih-bersih rumah ataupun buat nemenin aktivitas di pagi hari ini, itu Sobat Bahana lagi punya lagu favorit apa sih, lagu genre apa ataupun lagu apa, boleh banget ya di spill di 0856345454545 gitu buat nemenin menggugah semangat dan beraktivitas gitu di pagi hari ini. Biasanya kalau ada lagu tuh Sobat Bahana memang jadi lebih semangat gitu ya. Bila juga ngerasain ke Sobat Bahana juga gitu gak sih kalau kita lagi bosen atau bad mood gitu Sobat Bahana, bad good mood lagi nyetel lagu ataupun beberapa lagu itu lagu favorit Sobat Bahana deh buat nemenin Sobat Bahana bersih-bersih rumah atau beraktivitas di pagi hari ini. Nah boleh banget ya Sobat Bahana sih spill aja gitu sama Bila atau ceritain gitu kalau lagu ini tuh menggambarkan seseorang gitu yang udah lama pergi. Waduh tuh malah curhat. Tapi gak apa-apa Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila siap menemani Sobat Bahana semua buat cerita curhat ataupun mau spill-spill apa gitu. Nah boleh banget langsung aja ya Sobat Bahana di 0856345454545.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Keren. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bahana gitu ya, dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 6 lebih 40-an gitu. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya Sobat Bahana buat nemenin Bila nemenin Sobat Bahana bareng sama Sobat Bahana di pagi hari ini di sesi pertama gitu ya. Dan nanti seperti biasa Sobat Bahana di sesi kedua juga Bila akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 gitu ya, pastinya akan membawakan gitu ya obrolan-obrolan yang menarik di pagi hari ini. Dan sebelum itu nih Sobat Bahana, Bila mau ngucapin selamat bergabung juga buat Sobat Bahana semua yang nonton ataupun dengerin dari manapun gitu ya di pagi hari ini. Nah Bila tadi ngobrolin soal lagu ya Sobat Bahana, ngobrolin soal lagu nih, apa aja sih lagu favorit Sobat Bahana gitu, yang paling terfavorit gitu ya, yang bisa membuat Sobat Bahana yang awalnya itu lagi buruk ataupun suasana hatinya lagi jelek gitu, lagi gak bagus ya Sobat Bahana, suasana hatinya lagi dingin gitu ya di pagi hari ini yang malas ngapa-ngapain, setelah dengerin lagu itu langsung bersemangat gitu nih. Boleh banget ya Sobat Bahana, lagu favorit yang bikin semangat gitu ya di pagi hari ini dispilih sama Bila, mungkin bisa jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain kalau lagu ini tuh kak bisa membangun semangat kita gitu. Lagu ini tuh bisa membuat kita makin bersemangat lagi loh. Boleh banget Sobat Bahana kalau mau spill lagunya ya di 0856345454545. Atau Sobat Bahana tahu gak sih istilah kalau nyimpen seseorang di lagu tuh Sobat Bahana? Waduh Bila tuh banyak sekali menemukan beberapa terus kita coba bahas tentang itu. Jangan nyimpan seseorang di lagu, kalau orangnya pergi lagunya bikin sedih gitu. Nah Sobat Bahana juga gitu gak sih, ada lagu tuh yang menceritakan tentang seseorang gitu. Atau Sobat Bahana nyimpan seseorang tuh di lagu nah, boleh banget ya Sobat Bahana menceritakan lagu tuh lagu apa nih yang bisa buat nyimpan seseorang gitu. Apakah lagu jendela rindu, celengan rindu gitu Sobat Bahana, buat seseorang dimasukin ke celengan ya, atau lagu yang lain gitu ya. Tapi tahu kan lagu Celengan Rindu yang dari si Lawan Seven? Nah itu termasuk lagu kesukaan Bila si Sobat Bahana. Kalau Bila bilang tuh lagu menyenangkan gitu vibesnya, kalau lagi gak suasana hatinya lagi jelek gitu atau gak bagus, Bila tuh dengerin lagu dari si Lawan Seven di Sobat Bahana, kalau enggak dari Lila. Nah itu bagus-bagus ataupun bisa mengembalikan mood gitu, vibesnya Butterfly Era banget nih Sobat Bahana. Kalau Sobat Bahana sendiri bagaimana? Apakah ada lagu gitu yang vibesnya happy gitu ya, atau Butterfly Era juga, walaupun Sobat Bahana lagi sedih nih, ingin membangkitkan energi positifnya, energi happy-happy-nya lagi buat menjalani aktivitas setiap hari gitu ya, dengan lagu-lagu yang vibes-nya happy juga nih. Tapi jangan ya Sobat Bahana kalau suasana hatinya lagi jelek atau apalagi gak bagus gitu ya, malah dengerin, atau lagi galau gitu ya, malah dengerin lagu-lagu yang bikin tambah mellow atau tambah galau. Nah itu bisa banget mempengaruhi bagaimana suasana hati Sobat Bahana sampai nanti gitu ya. Bisa jadi Sobat Bahana semua ya sampai siang gitu, menjelang siang tuh suasana hatinya masih galau gitu Sobat Bahana. Kalau bisa, kalau pagi hari ini tuh galau gitu ya, dengerin lagu yang happy-happy deh Sobat Bahana. Kalau saran Bila gitu ya, lagu-lagu yang cegil-cegil gitu. Kalau Bila sebenarnya tahu gak sih lagu Kala Cinta Menggoda? Nah itu Bila suka banget juga dengerin itu, walaupun itu lagunya maknanya agak gimana gitu, tapi bagus Sobat Bahana dari instrumen dan lirik-liriknya tuh. Waduh, kalau Sobat Bahana mau coba dengerin atau belum pernah dengerin, dengerin deh, itu lagunya bagus banget gitu ya. Nah Sobat Bahana yang lain yang mau spill lagu favoritnya ataupun lagu yang bisa bikin suasana hati Sobat Bahana semua menjadi good mood gitu ya, boleh banget langsung aja di 0856345454545.
1: Karena

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah namanya Sobat Bahana di pagi hari ini dari jam 6 tadi hingga ini udah hampir jam 7 gitu ya. Nah seperti biasa Bila akan pamit di hampir jam 7 ini Sobat Bahana, karena nanti akan kembali lagi di sesi kedua gitu ya. Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti di jam 7 sampai jam 8. Nah terima kasih buat Sobat Bahana yang udah nonton dan udah tadi request-request lagu ataupun pilih-pilih lagu gitu Sobat Bahana di pagi hari ini. Udah ada Sobat Bahana yang katanya pagi hari ini tuh harus bersama lagu yang bagus-bagus ataupun lagu yang bikin happy dan good mood gitu ya Sobat Bahana. Kalau dibilang jangan lagu yang galau-galau deh, kalau saran Bila menikmati weekend dengan tenang, dengan happy gitu ya. Setelah kemarin mungkin satu minggu Sobat Bahana ketar-ketir karena ada yang namanya pemadaman listrik bergilir gitu. Nah semoga di hari ini atau selanjutnya gitu Sobat Bahana sudah stabil kembali ya, bagaimana keadaan pertenaga listrikan gitu ya di daerah ataupun lebih tepatnya di Ngawi gitu ya, biar Sobat Bahana semua bisa kerja dengan tenang, dengan nyaman di rumah, juga bisa dengan libur semester tuh Sobat Bahana gak terganggu kalau siang bisa tidur siang dengan merasakan sejuknya kipas gitu ya, gak gerah lagi. Halo Sobat Bahana yang mau internetan gitu ya, gak terganggu juga. Nah Sobat Bahana boleh banget ya habis ini nanti Bila akan kembali lagi pastinya dengan informasi dan kabar terupdate gitu ya. Dan nantikan juga lensa piala dunia di jam 7 nanti Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana jangan kemana-mana, pantau terus Bahana FM Ngawi untuk bersama Bila di pagi hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Bila akan kembali lagi nanti Sobat Bahana di sesi kedua di jam 7 sampai jam 8. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di Lensa Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kabar terbaru sorotan pertandingan dari Prancis nih, tampil perkasa dan memastikan diri sebagai juara grup 1 setelah mengalahkan Norwegia 4-1 sebagai pesta gol 5-0 atas Irak untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar nih dari Prancis dan Irak Sobat Bahana.